BRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih di T-Zone Trending and Topic Zone ya, teman Pro 2. Di jam 8 ini aku bakalan ngasih tahu kamu informasi mengenai dunia hiburan ya, mengenai entertain di pagi hari ini. Dan by the way, ini jalanan sudah mulai padat. Mungkin orang-orang pada ke CFD ya. Sekarang mungkin kalau kalian gak tahu, CFD di Banjarmasin ada di apa namanya sih? Kilometer 0 ya? Sekitaran Sabilal itu ya. Nah, itu kilometer 0 CFD yang baru tahun Prodo. Jadi mungkin kalau misalnya hari ini enggak sempet, besok mau ke CFD bisa banget ajakin ya keluarganya atau teman-teman nih, atau sendiri juga enggak apa-apa sih.

Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang. Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di informasi hiburan yang pertama ya, teman Pro 2, itu ada dari film Dilan ITB 1997. Nah ini nih filmnya mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menjelang situasi reformasi 1998. Film ini disebutkan menampilkan kisah percintaan. Habis itu ada dinamika perkuliahan juga dan juga kondisi sosial politik Indonesia di akhir 90-an itu. Dilan dikisahkan kembali ke Bandung setelah dia menyelesaikan program pertukaran pelajar di Kuba sebelumnya. Habis itu dia menjalani kehidupan sebagai mahasiswa FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat, jadi kayak freelance gitulah. Habis itu hubungannya sama Ancika itu mulai menghadapi berbagai persoalan ketika ada beberapa perempuan kembali hadir dalam kehidupan pribadinya, termasuk Milea dan Hana yang bikin Dilan jadi bingung, gundah gulana gitu kan, antara kenangan lama serta perjalanan hidup mendatang. Filmnya menghadirkan Ariel Noah sebagai Dilan yang lebih dewasa, lebih matang gitu ya. Habis itu Ancika dan Niken Anjani dan Milea diperankan sama Ralin Shah nih kali ini. Selain tokoh utama, film ini turut dibintangin juga sama Ira Wibowo sebagai ibu ya, seperti biasa di Dilan-Dilan semuanya. Habis itu ada Arya Saloka, ada aktor Wafda juga. Habis itu ada beberapa nama lain yang ikut terlibat di produksi filmnya. Ada Rangga Natra dan Kibil ya, bener, Kibil, Kapten Kibil The Changcuters ya, Tom Pro 2. Film ini disutradarai sama Fajar Bustomi dengan Pidi Baik yang juga adalah penulis novelnya. Dan Dilan ITB 1997 nanti akan resmi tayang perdana. Oh sorry, bukan nanti, sekarang sudah tayang perdana. Kok perdana, sudah tayang aja gitu ya, di seluruh bioskop Indonesia. Dari 30 April kemarin, Tom Pro 2, dan durasinya 110 menit dengan latar cerita Bandung ya kan. Dilan tuh kalau menampilkan atau merepresentasikan Bandung emang gak pernah gagal menurut aku. Kayak setelah nonton Dilan tuh kita tuh selalu pengen ke Bandung saat itu juga gitu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
1: 100 meter lagi putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
0: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Selamat pagi teman-teman.
5: Ada teman-teman.

Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikutnya kita akan ke berita apa nih? Konser lagi. Kemarin udah aku ngebahas The Weeknd, kali ini ada Westlife, teman Pro 2, yang dikabarkan akan konser nantinya di Jakarta. Ya, jadi katanya di GBK, dan dari Sound Rhythm selaku promotor, Westlife ini sempat pengen ngadain konser di GBK, di SU GBK, di ketika konser di Februari 2023. Nah, habis itu mereka tuh ngelihat kayak ini stadion apa, kata gitu. Oh, mau dong main di sana. Di situ sebenarnya udah ada pembicaraan nih soal tour anniversary ke-25 ini. Mereka bilang pengen ngerayain di sana. Jadi, mereka juga tahu kenapa market Indonesia emang besar banget buat mereka. Bahkan sebenarnya mereka sendiri yang milih untuk menggelar stadium show setelah konser mereka di 2023 lalu. Konser ini akan jadi kali pertama untuk grup asal Irlandia itu tampil di stadion utama GBK dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya ya. Dan pengumuman tour ini siap banget mencatatkan sejarah baru di kronologi panjang karir mereka sebagai salah satu penampil di stadion terbesar di Indonesia. Sejak pertama kali mereka itu kan di Istora Senayan di tahun 2000. Jadi Indonesia ini gak pernah absen dari world tournya Westlife. Selalu ada momen dimana mereka tuh bakalan ke Indonesia gitu ya. Nah, untuk tiketnya Tom Pro 2, mereka kan akan konser nanti 2027, tepatnya di Januari tanggal 23 ya. Cuman dijualnya dari 23 Mei ini di war tiketnya gitu. Dimulai IRSX, presale-nya dari 21, generalnya baru 23 di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dua-duanya. Bisa diakses melalui westlifestadiumshowjakarta.com. Kalau kalian mau spill harga, harganya paling murah Rp850.000 di Cat 6, dan di VIP ada 2,75. Untuk Cat 1-nya ada 2,5 gitu. Menurut aku nambah aja Rp250.000 ya, biar VIP teman Pro 2 sekalian aja. Nanti akan, ya biasalah kalau konser internasional LED, ya kan gelang. Habis itu ada nomor kursi juga. Pokoknya banyak deh teman Pro 2. Aduh, banyak banget nih konser-konser di tahun ini. Kapan nih aku konser juga ya? Ada yang mau datang gak kalau aku konser?

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Kamu percaya nggak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
2: Kalau diharamkan mah pasti.
1: Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax.
2: Emang dapat info dari mana sih?
3: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat info dari mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di hiburan ya, entertain. Kali ini ada Aespa, kita ke girl group di Korea ya, yang katanya menggandeng GD nih. Jadi GD dipastikan akan ikut menyumbangkan suaranya untuk WDA atau Whole Different Animal. Ini tuh adalah single pra-release terbaru dari Aespa ya. SM juga selaku agensi sudah mengkonfirmasi kabar ini. Dan lagu ini dijadwalkan rilis nanti Senin tanggal 11 Mei jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Sekaligus jadi awal peluncuran album full kedua Aespa yang judulnya itu Lemonade. Ini tapi dirilisnya 29 Mei. Album berisi 10 lagu ini disebut-sebut akan jadi titik balik Aespa menuju arah musik yang lebih dewasa, lebih mature. Iya kan? Abis itu sedikit bergeser dari konsep eksperimental yang selama ini jadi ciri khasnya. Kolaborasi ini jadi catatan sejarah tersendiri bagi Aespa ya, yang sukses jadi girl group generasi keempat atau fourth gen pertama yang resmi menggandeng leader Big Bang atau GD dalam proyek rekaman studionya. WDA memperpanjang kedekatan profesional Aespa dan King of K-pop yang udah mulai terlihat sejak beberapa waktu lalu. Sempat muncul kayak Karina di model video klip Too Bad, lagu utama dari album studio ketiga GD yang dirilis pada Februari 2025. Habis itu Aespa juga pernah jadi tamu dalam program variety show MBC yang Good Day, itu dipandu langsung sama GD. Jadi memang sudah ada beberapa keterkaitan sebelumnya dan akhirnya menjadi orang yang digandeng dalam lagu comebacknya. WDA yang dirilis sebagai single juga diposisikan sebagai pembuka album yang akan menentukan warna baru nih nanti bagi babak selanjutnya dalam perjalanan karir Aespa. Lemonade akan jadi album penuh kedua Aespa dalam 2 tahun terakhir setelah kemarin kan terakhir 2024 Armageddon. Terus juga ada mini album kemarin terakhir di Richman ya 2025. Nanti kita tunggu aja ya, apakah akan menduduki chart Billboard dalam waktu yang panjang juga

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Roda Jermansin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi ya, untuk di informasi hiburan di pagi hari ini. Ini terpantau sih cuacanya udah mulai panas aja ya, teman Pro 2. Tadi tuh sampai jam, hampir jam 7 gitu, setengah delapanan gitu, belum ada matahari. Sekarang udah lumayan terik nih. Jadi buat teman Pro 2 mungkin bisa bersiap-siap ya, mau untuk pakai sunscreen jangan lupa di siang hari ini. Dan nanti kita ketemu di segmen terakhir lagi ya di jam 9. So keep tuning, jangan kemana-mana, di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di pukul 9 ini mau ngebahas seperti biasa tentang budaya dan pariwisata. Karena kan ini weekend ya, Sabtu dan Minggu itu kita biasanya khusus ngebahas tentang budaya dan pariwisata. Tadi udah ada entertain juga, udah aku kasih tahu buat kamu. Jadi setelah ini aku mau ngasih tahu ya teman Pro 2 untuk hiburan, bukan hiburan dong, untuk budaya dan pariwisata ya. Di jam 9 ini sebagai segmen terakhir juga nih dari T-Zone Trending and Topic Zone. So mau dapat beritanya, jadi habis ini Bunda bakal kasih tahu. Keep turning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Manjar Masin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita di pariwisata ya, kali ini mau ngebahas soal gunung nih. Tapi bukan beberapa gunung, spesifik satu, yaitu Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini adalah salah satu gunung yang masuk terus nih ke dalam daftar gunung tercantik di Indonesia. Karena pesona alamnya itu memukau banget. Kalau kalian gak tahu, aku kasih tahu, letaknya itu ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Gunung ini bukan cuma dikenal di kalangan pendaki lokal, tapi juga mancanegara, turis-turis mancanegara. Bahkan para turis tuh rela untuk jauh-jauh datang dari negaranya cuman buat mendaki Gunung Rinjani. Terus apa sih ya yang bikin Gunung Rinjani tuh spesial banget dan terkenal di mata dunia ya, teman pro 2? Yang pertama, Gunung Rinjani itu adalah salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Tertinggi ketiga ya di Indonesia. Mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Nah, buat para pendaki, angka ini tuh bukan cuma soal ketinggian, tapi juga kayak tantangan yang bikin adrenalin tuh kayak semakin naik, semakin terpacu gitu. Terus jalur pendakiannya juga cukup menantang dengan trek yang beragam gitu ya, dari hutan lebat, tanjakan-tanjakan curam, pasir vulkaniknya di jalur puncak. Tapi justru itu yang bikin Rinjani jadi digandrungin sama para wisatawan, terutama di kalangan pendaki dan juga pecinta alam ya. Bahkan bukan cuma lokal, tapi juga turis-turis dari berbagai negara lainnya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

cermasin teman terbaik kamu. Berikutnya, yang bikin Gunung Rinjani tuh terkenal banget adalah karena dia tuh punya kawah yang cantik banget ya, teman Pro 2. Jadi keberadaan Danau Segara Anak di kaldera gunung. Ini tuh danau yang berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut dan dikenal dengan warnanya yang biru kehijauan gitu. Terus udaranya juga sejuk, segar. Banyak banget teman-teman pendaki yang memilih berkemah di tepi danau ini untuk menikmati suasana tenang. Habis itu kalau sunrise tuh wah parah banget, udah kayak main karakter kita. Habis itu kalau misalnya kita berendam di sumber air panas yang alami juga ada di sana, itu katanya dipercaya sih ya berkhasiat menyembuhkan penyakit gitu. Segara Anak ini bukan cuma menawarkan pemandangan yang indah, tapi juga dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit. Kalau penyakit hati datang ke sini juga kayaknya sembuh ya.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi...

Produk pencermasin teman terbaik kamu. Nah, kalau tadi kan karena punya danau, habis itu juga yang kita tahu Rinjani tuh alamnya luar biasa indah banget ya, landscape-nya. Kalian tuh kayak ngelihat wallpaper live di depan mata kalian, wallpaper alam gitu di Murjani, ngakak banget di Murjani, di Rinjani dong. Ini nih karena pagi ya, terus habis itu kepikirannya mau CFD terus ya, jadi terdistract. Anyway, Rinjani tuh juga terkenal karena dia tuh termasuk gimana ya, jadi bagi masyarakat Sasak Lombok dan umat Hindu Bali, Gunung Rinjani itu bukan sekedar tempat wisata teman Pradua, tapi juga lokasi yang ibaratnya tuh kayak disucikan gitu. Jadi setiap tahun upacara adat tuh ada kayak pekelan atau mulang pekelem. Nah itu tuh digelarnya di sekitar Danau Segara Anak tadi, itu sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan. Nilai spiritual ini bikin Gunung Rinjani terasa lebih dari sekedar objek wisata, melainkan juga tempat yang mengajarkan tentang rasa hormat terhadap alam dan juga tradisi.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola. Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Perwira di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terakhir, kenapa Rinjani itu terkenal banget ya, teman Pro 2? Itu adalah karena dia termasuk kawasan taman nasional yang dilindungi juga. Jadi dia ini ekosistem flora dan faunanya sangat-sangat kaya, termasuk ada edelweiss juga, terus masih ada fauna monyet ekor panjang, burung endemik, rusa juga ada. Nah, pendakian ke Rinjani itu juga sekarang udah diatur secara digital ya. Bahkan dia ada aplikasinya, itu namanya Erinjani. Tujuannya demi memastikan jumlah pendaki gak melebihi kapasitas dan alamnya tetap terjaga dan lestari. Jadi teman Pro 2 bisa mendaki dengan tenang sekaligus berkontribusi juga menjaga kelestarian lingkungan. Jadi Gunung Rinjani itu bukan cuma terkenal dengan ketinggiannya ya, tapi juga keindahan dan kekayaan budayanya yang gak bisa dipisahin gitu. Jadi Gunung Rinjani bukan sekedar tempat untuk mendaki, tapi juga ruang untuk belajar mencintai dan menjaga alam, teman Pro 2. Jadi mungkin kalian yang mau naik gunung, mungkin Rinjani itu salah satu goalsnya ya. Apalagi memang yang suka mendaki itu salah satu goals ya. Anyway, kalian yang pecinta Piala Dunia ya dan pecinta sepak bola juga, jangan lupa untuk ikutin terus ya di RRI program-program spesial Piala Dunia yang berbeda, yang eksklusif juga, mulai dari pertandingannya, skornya, fakta tersembunyinya, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Bahkan kamu juga bisa bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap hari ya. Jadi streaming terus di 95,2 FM, di RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan Mute juga harus pamit teman Pro 2. Habis ini lanjutin barengan sama Febri di Suara Weekend kali ini. Keep tuning di 95,2 FM ya. Dan selamat weekend and have a good day.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

0: Info Pro 2 bersama Febri siang hari ini, di mana informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Persoalan instalasi listrik di kawasan pasar kembali menjadi sorotan, di mana menyusul peristiwa kebakaran yang melanda pasar Harumanis 2 tepatnya di blok Pasar Bawang pada Senin lalu 4 Mei 2026. Dugaan korsleting atau arus pendek sebagai penyebab kebakaran ini menambah daftar panjang pekerjaan rumah pembenahan instalasi listrik. Oleh karena itu, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mendesak pembenahan menyeluruh terhadap kondisi kelistrikan yang tak layak.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Tabalong. Menjaga kedisiplinan pasien diabetes dalam mengonsumsi obat kerap menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan dan minimnya pemahaman terhadap risiko. Resiko komplikasi seringkali membuat pasien abai dalam menjalani pengobatan secara rutin. Kondisi ini mendorong lahirnya inovasi sistem monitoring aktif rutin dan terpadu diabetes mellitus atau SMART-DM. Inisiatif ini digagas oleh Dr. Yuna Rizkia Kartika, salah satu seorang dokter muda di UPT Puskesmas Muara Harus, Kabupaten Tabalong.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, keberadaan reklame dan banner liar di Kota Banjarmasin kini makin meresahkan. Meski berulang kali ditertibkan, reklame ilegal tetap menjamur di berbagai sudut kota dan seolah tak pernah habis dibersihkan. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP pun kini mengkaji penerapan sanksi administratif hingga pidana bagi para pelanggar yang nekat memasang reklame tanpa izin. Demikian Info Pro, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat siang ya, sebelum kita masuk ke Prodo Hitlist di hari Sabtu. Kayak biasa teman-teman, di jam 10 waktu Indonesia Tengah ini bakal ada yang namanya Musicpreneur dulu untuk kita simakin. Dan tentunya jangan sampai terlupa, kita akan bergabung ke Prodo Jakarta dan kali ini ada Mike Manuembun, yang mana tentunya menarik banget untuk langsung aja kita simak bersama-sama. Check this out.
2: Oke, kita
3: apalagi muncul lah keluar genre-genre di bawah.
2: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya. Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana, Bang?
4: Musik apa nih?
2: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah, gue tertarik nih ke musik.
3: Dunia persilatan.
4: Kalau dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
2: 4 SD.
4: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
2: Oke, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
4: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
2: Ah, itu siapa yang nge-influence?
4: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
2: Oke.
4: Yang lagunya Kingston Town.
2: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
4: Dari orang tua.
2: Dari orang tua.
4: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
2: Oke.
4: Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
2: Wow.
3: Matahari
2: dari tahun 99 berarti ya.
4: Sampai sekarang.
2: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
3: Iya.
2: 26 tahun.
4: Clear ya.
2: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
4: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
3: ngebawa ya.
4: Ngebawa suasana ya, mau joget,
3: mau nyantai,
4: riang gitu. Ya akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
2: Oh, wow.
4: 10 Agustus 99.
2: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
4: Iya, betul.
2: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
4: 4 bulan lagi.
3: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
4: Bikin bandnya dulu.
3: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
2: band sama teman-teman.
4: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
3: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
4: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
2: Oh, iya.
4: Wah, ada bengkel kafe.
2: Zamannya Mas Rio mungkin ya.
3: Betul betul.
4: Iya.
3: Oh, di bengkel.
4: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
2: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
4: Dulu ada dekat situ. Lokasi
2: Semanggi
4: itu.
2: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh gak sih sama reggae? Atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
3: K-pop misalnya. Dulu sebentar ya.
2: Oh berarti hip-hop. Apa K-pop?
3: Hip-hop.
4: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
2: Oke.
4: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
2: Oke.
4: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
2: Berubah gimana tuh maksudnya?
4: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
2: Oke.
4: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu
3: ngikutin zaman.
4: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
2: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu itu menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya,
3: supaya Gen Z juga bisa denger kan.
4: Betul.
2: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
4: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu ya saya yang kompos sendiri.
2: Wow.
4: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar. Semua.
2: Bentar, tahun 99 berarti ngekomposnya pakai apa? Sekarang gampang, udah ada apa-apa
4: ada
2: dulu.
4: Digital ya sekarang.
2: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
4: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
2: Bener.
4: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
2: Oke.
4: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya Seperti itu sih sederhana.
2: Wah, ribet juga ya ternyata teman berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik yeah. lagunya gitu-gitu yeah. ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
3: muka ganteng kita.
2: Muka ya. Ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah oh, jadi tadi. Ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Pro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Enam orang, terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Oh, gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau pantai gitu.
3: Iya, pantai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, apa? Ingkar, iya, Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya berdua.
2: Pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Stephen keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.

0: Nih ngelihat apa namanya lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
1: Udah denger minggu lalu nggak salah ya?
2: Iya seminggu lalu. Gitu.
0: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
1: Satu memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi ya ini maksudnya tanggapan kita ya menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih enggak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah, gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
0: Iya, yang lebih mellow.
1: Yang lebih mellow, terus musiknya kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang, wah seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
0: Reggae,
1: karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, raga. Ya, ada ska.
0: Bedanya apa tuh raga sama dub?
1: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan jadi kalau kayak mungkin kayak rap cuma raga itu masih ada nadanya kan masih tapi dia cepat pengucapannya padat
0: iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi
0: malah lagu instrumental gitu
2: bukan ada nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub. Kayak delay, efek drum, delay.
0: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
1: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
0: Iya.
1: Main musik, apa namanya?
0: Electronic
1: dance music. Nah yang di kita, itu adalah dubstep. Nah itu basicnya reggae.
0: Oh gitu, ternyata dubstep itu reggae.
1: Itu reggae asli basicnya.
0: Wow.
1: Karena dia mainnya up kan? Cik gitu kan, tapi dibikin elektronik.
0: Okay.
1: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
0: Okay.
1: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
0: Baru tahu nih.
1: Fun fact. Ada yang Fragile kan? Itu kan reggae basicnya.
0: Baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
1: luas
0: ya.
1: Luas banget.
0: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
1: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
0: di sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
1: Salah satu Tipex.
0: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
1: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, yang elektroniknya dubstep.
0: Oke. Ini seru nih teman bro dua. Insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mau lagi kan?
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas
2: ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar.
1: Nah, tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa. Nah, jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Amin, mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: yeah.
1: Bisa gak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas band reggae di Indonesia, silakan.
0: Seru tuh eventnya, pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa, ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Bro 2 biar gak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama-sama hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Sehingga nanti di EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: Sabay kamu.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Santai siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
0: Santai siang.
2: Pro 2 FM.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu tuh Pro 2. Selamat siang. Setelah tadi kita udah music planner ya. Sorry banget kalau tadi juga ada sedikit trouble dari Era di Pro 2 menyermasin. Mungkin ada sedikit terputus dan bikin kurang nyaman. Yang jelas di jam 11 ini teman Pro 2 aku udah buka sesi request di Pro 2 Hitlist. Udah setengah jalan requestannya banyak banget. Tadi juga ada Julia yang langsung kita puterin aja Remuk Angie Carvalho. Ada juga Edo katanya di Angie's hadir. Dan kita lanjut ya ke requestan-requestan berikutnya. Tadi di masih di WhatsApp dulu. Ini tadi ada yang request dari teman-teman berbinar, yakni Sabrina Leonor teman-teman. Haha, ini dari siapa sih bentar? Oh, dari Asri. Asri atau Asti tuh, Pak? Asri. Asri atau Asti nih? Oh, Asri, dari Asri teman-teman. Terus juga ada Nyalara yang request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Dan aku masih tentunya ngebuka kesempatan buat teman-teman yang pengen request di 0811531420 dan juga di TikTok di RRI_prodo menyermasin. Kita lagi live ya.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Requestan kita udah penuh teman-teman Pro 2, sorry banget. Kita udah full sampai soalnya sampai jam 12 doang ya. Karena di hari Sabtu kan kita gak mulai dari jam 10, kita mulainya dari jam 11 karena ada musik preneur juga di jam 10-nya. Nah, selanjutnya teman-teman ini bakalan ada requestannya Diva, yakni di ujung minggu Mesa Hira, dan juga ada Bubble yang request lagunya Ariana Grande, Boyfriend. Dua lagu itu dulu yang aku bacain sebelum kita masuk ke lagu yang lainnya.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Lanjut teman-teman, tadi ada Yaya yang request lagunya Nabila Takiyah Cinta Sia-Sia, dan juga ada Pak Budi di Medan yang request lagu Rosa Sakura.

sebagainya ganteng banget gak sih?

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, lanjutannya kita bakal ke requestan yang dari tadi udah banyak banget yang request juga. Ada Salma Salsabil dengan lagu barunya, teman-teman. Hacu! Tadi ada Luffy, ada Kurnia, terus ada Bae juga yang request. Dan langsung aja kita puterin. Nextnya, tadi ada yang request lagunya Ziva Magnolia ya, Pura-Pura. Bentar, aku cek dulu tuh di atas. Kalau nggak salah, aduh jauh banget ya. Tapi boleh deh kamu bilang hadir dulu deh yang request lagunya Ziva tadi. Karena jujur jauh, Ziva, lagunya Leodra ya, Pura-Pura. Langsung aja deh kita puterin dulu yang sama Salsabil.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Di WhatsApp teman-teman ini ada yang request lagunya Backstreet Boys ya, yakni Shape of My Heart. Dan beliau ini jujur sangat rajin selalu requestnya Shape of My Heart. Ada Ger. Dan juga tadi ada Bang Herman yang tentunya lagi stay di area digital. Katanya mau request lagunya Armada, Mabuk Cinta.

Yeay, Armada di Mabuk Cinta, teman-teman. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada juga yang banyak request lagunya Vanessa Zee barengan Roni Parulian Takkan Terulang. Dan tadi ada Novita, terus juga ada Amalia yang requestnya hal yang sama. Dan sorry banget buat yang tadi mau request lagu Roni juga, kita gak bisa puterin karena udah ada lagu ini. Dan selanjutnya, tadi ada yang request, aduh, siapa ya namanya tadi ya, jauh banget di atas sudah. Ada Gea Indrawari, teman-teman, 1000 kali, yang langsung aja kita puterin 2 lagu ini.

Kita lanjut ke dua lagu terakhir teman-teman, yakni ada The Overtones, Takkan Kemana. Sorry banget aku tadi sampai lupa siapa yang request. Dan ada Yellow yang request lagu NCT Dream Riding sebagai lagu terakhir. Dua lagu berikutnya teman-teman ada Change-nya, requestan dari Della dan juga Bernadia Rabunjauh. Kita puterin di sesi berikutnya ya. Tapi sorry banget gak bisa kita bacain lagi, dan karena habis ini bakal ada jazz musik teman-teman. Nah kita lanjut ke The Overtones dulu dan juga NCT Dream Riding.

0: RRI dengan esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif, namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less karya Fergus O'Connell adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau di

100%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Ayo. Bola pingpong.
4: Salah lah Cup.
2: Bola emon.
5: Intermezzo. Santai siang. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: apa ya? Macetnya parah banget sih hari ini. Biasanya sih aku pulang lebih cepat, tapi kayaknya tahun ini berbeda.
1: Ya, namanya mudik, bro. Biasanya juga kayak gini. Kita tuh harus sabar. Lagian, cuma setahun sekali loh kita ini bisa pulang.
0: Iya sih. Udah lama juga gak ketemu ibu dan bapak. Rasanya rindu banget. Udah 2 tahun sejak terakhir aku mudik. Sekarang waktunya pulang.

Woi, hati-hati di jalan ya semua. Kita sedikit terhambat nih karena macet. Tapi insya Allah sampai rumah ini dengan selamat.

0: siap ketemu keluarga. Kamu udah tahu nanti pengen ngomong apa?
1: Hah? Ya, gimana ya? Aku tuh malu lama gak pulang, jadi gak tahu harus ngomong apa pertama kali ketemu mereka nanti.
0: Jangan khawatir, mereka pasti seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Keluarga itu selalu menerima kita apa adanya. Gak usah ribet lah. Yang penting kita bisa pulang silaturahim.
1: Iya sih, ibu pasti bakal ngasih aku masakan khas rumah lagi. Sudah lama gak makan rendang buatan ibu. Jadi pengen cepat-cepat sampai.

0: kita udah sampai di rest area nih. Aku pengen ngabarin ibu aja .
1: Halo Ari, kamu udah sampai di mana nak? Ibu sudah kangen banget.
0: Ibu, aku lagi di tempat peristirahatan di rest area. Sebentar lagi juga nyampe rumah Bu. Aku kangen banget Bu.
1: Ibu juga nak, kangen sekali. Ibu sudah siap-siap nih, masak yang enak buat kamu. Jangan lupa, hati-hati di jalan ya nak ya.
0: Iya Bu, aku sabar nungguin jalanan lancar, biar bisa cepat sampai di rumah. Gak sabar ketemu ibu dan bapak.
1: Ibu juga gak sabar. Kalau sudah sampai, langsung istirahat ya. Jangan capek-capek nak.
0: Iya Bu, aku janji. Makasih ya Bu, udah nungguin. Aku gak sabar lihat senyum ibu.
1: Ari, selalu ingat, rumah ini selalu jadi tempat pulangmu. Kalau kamu capek, rumah ini selalu ada untukmu.
0: Amin Bu, aku tahu itu. Aku selalu merasa tenang setiap kali pulang ke rumah.

0: Tri Ari, itu tuh, kamu harus semangat Tri. Sedikit lagi, sebentar lagi, kita pasti sampai rumah Ri.
1: Iya Daddy, aku semangat nih. Ini saat yang paling aku tunggu. Mudik lebaran, kembali ke rumah, bertemu keluarga. Ini rasanya luar biasa, Dad.
0: Semangat, bro. Mudik itu bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Kembali ke rumah, di mana tempat kita dilahirkan, tempat kita diterima dengan penuh cinta, ya, Ria.
1: Betul, Daddy. Lebaran bukan hanya soal makanan atau baju baru, tapi tentang pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, merayakan kebersamaan. Ini makna yang sesungguhnya.

0: aku akhirnya sampai juga. Aku rindu kalian.
1: Selamat datang, Nak. Ibu sudah masak banyak makanan. Mari kita makan bersama, merayakan kebersamaan, bersyukur bisa berkumpul di malam takbiran.
0: Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah memberi kesempatan ini untuk berkumpul dengan keluarga. Ini adalah kebahagiaan yang tidak ternilai.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
2: Mumpung

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Setelah tadi kita udah di jazz musik, udah santai bareng sambil nungguin, udah dengerin juga azan fardu zuhur wilayah Banjarmasin teman-teman. Tentunya kita lanjut di jam 1 bakal ada Pro 2 Sport. Kita salam-salam olahraga dulu ya teman-teman, dengan ada beberapa informasi tentunya menemani kalian di waktu makan siang ini. Gimana, udah pada makan? Lagi pada makan di luar? Lagi pada cari makan? Atau mungkin udah masak dari tadi? Yang jelas apapun itu jangan lupa makan teman-teman. Dan di jam 1 ini selain info-info dari berita olahraga, kita juga nemenin kalian dengan lagu-lagu yang pastinya oke banget ya buat kalian semua. Jadi tetap di 95.5 FM barengan Febri di Suara Siang hari ini.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi

0: Mungkin juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
0: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
0: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Santai siang
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang
0: Pro 2 FM.

Kita ke informasi pertama teman Pro 2 di Pro 2 Sport untuk kali ini datang dari Putra Tri Ramadhani yang alhamdulillahnya lolos ke semifinal World Climbing Series Wujiang di Tiongkok Jumat 8 Mei 2026. Lebih tepatnya kemarin ya teman-teman. Dan Putra ini akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri Sidin mengaku keberhasilan Putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor lead Putra sendiri timnas menurunkan dua atlet yakni Putra dan Raffiandi Ramadhan. Namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok putri. Indonesia sendiri menurunkan Sukma Lintang Cahayani dan Alma Arila Sani di nomor lead putri, namun keduanya gagal melaju ke babak berikutnya. Amri sendiri menambahkan bahwa wajar jika Alma merasa agak gugup karena event ini merupakan pertama kalinya ia berlagak di seri World Climbing, dan Putra Ramadhani hanya satu di antara 13 atlet timnas panjat tebing Indonesia yang tampil di World Climbing Series Wujiang yang digelar Jumat sampai Minggu.

U8 sampai 10 Mei 2026. Jadi masih ada besok. Dan timnas sendiri menurunkan 5 atlet putra serta 4 atlet putri yang berlaga di nomor speed, serta 2 atlet putra dan 2 atlet putri di nomor lead. World Climbing Series Wujing ini merupakan seri pembuka musim kompetisi 2026 yang mempertandingkan nomor speed dan lead, yang mana ajang ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemanjatan, khususnya lead, di mana hasil latihan dan mental atlet itu benar-benar akan diuji ya teman-teman. Semoga putra sendiri bisa lolos sampai ke babak final dan mungkin bisa mendapatkan medali untuk dipersembahkan buat dirinya sendiri dan juga tentunya buat Indonesia.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
1: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini datang dari Dortmund, teman-teman, yang menang kandang atas Frankfurt dan mengamankan posisi runner-up di Bundesliga, teman-teman. Nah, hasil ini juga memastikan posisi Dortmund sebagai runner-up dengan koleksi 70 poin dan 1 game yang tersisa. Borussia Dortmund sendiri mengalami kebobolan tercepat pada musim ini. Mo Dahoud mengoper bola kepada Can Yılmaz Uzun yang tendang menembus gawang Gregor Kobel ya pada menit kedua. Tuan rumah sendiri terkejut baru dapat menyamakan kedudukan pada menit ke-42. Dan gak lama dari Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan untuk Dortmund pada menit ke-45 plus 1. Menit-menit akhir banget. Dan atas hasil ini Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt ini masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan 43 poin.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Santai siang.

Kita lanjut teman Pro 2 ke informasi berikutnya, datang dari rally teman-teman. Nah, Sebastian Ogier ini memimpin rally Portugal sambil menemukan performa terbaik dari mobilnya setelah mengalami masalah. Ogier sendiri unggul 3,7 detik atas Thierry Neuville menjelang dimulainya sesi Sabtu ini, 9 Mei 2026 dengan persaingan yang ketat. Ogier sendiri mempertahankan posisi terdepan pada lusa 2 sekaligus menjaga peluang meraih kemenangan ke-8 di Portugal. Ogier menutup ITEP dengan keunggulan waktu 3,7 detik atas pesaing terdekatnya. Nah, kemarin-kemarin itu mobilnya dari Ogier ini sendiri remnya rusak teman-teman dan tidak bisa mengurangi kecepatan hingga akhirnya keluar lintasan dan sudah memeriksa mobil dan melanjutkan lomba. Nah, rally sesi ini hampir menjadi milik Formox dan Sami Pajari. Pajari sendiri menjuari lintasan Mortahua 1 dan Arganil 1, sementara Formox tampil konsisten bahkan unggul 7,7 detik. Namun memasuki stage goes, Formox harus mengganti kedua ban mobilnya. Posisi Formox pun turun dari posisi pertama ke 6, tertinggal 34,3 detik dari Ogier. Dan si Sabtu waktu Portugal akan jadi lintasan terpanjang dari rally Portugal. Pirelli sendiri akan dua kali melintasi Felgueiras, Cabeiras de Basco, Amstel dan Laredes, teman-teman Pro 2. Itu buat kalian yang mungkin suka rally. Dan ngomong-ngomong rally, aku ada lihat di jalan kayaknya di daerah Banjarbaru juga bakal ada rally ya. Menarik tuh.

0: to the next level.
1: Halo, kita dari
2: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM.

0: Oh girl, we need to run this back.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Sport ini datang dari MotoGP ya, di mana Johan Zarco tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans Jumat kemarin. Sementara itu Marc Marquez sendiri justru gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Pembalap Casserole Honda LCR ini langsung tampil kuat sejak awal rangkaian balapan kandangnya. Zarco sendiri mencatatkan waktu terbaik di tengah persaingan ketat antara pembalap MotoGP. Fabio Di Giana Antonio ini menempati posisi kedua dengan selisih hanya 0,010 detik dari Zarco. Sementara Francesco Bagnaia melengkapi 3 besar meski mengalami kecelakaan pada akhir sesi, teman-teman. Nah, selanjutnya para pembalap ini akan menjalani sesi kualifikasi yang dimulai pada sesi Q1 pada Sabtu ini. Dan sesi ini kemudian dilanjutkan dengan Q2 untuk menentukan posisi terdepan pada sprint dan balapan utama. Yang jelas buat teman-teman Pro 2, dari berita MotoGP ini ternyata harus menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sport. Tapi jangan kemana-mana karena masih barengan Febri di suara. Kita bakal ketemu dengan yang namanya Pro 2 Entertain. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik.

0: bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas?
0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
2: Intermezzo.
3: Santai siang.

0: Piala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yeay, era di Prodo Menyermasin teman terbaik kamu. Lanjut teman-teman, setelah tadi ada berita-berita olahraga dari Prodo Sport, kita lanjut ke Prodo Entertain, di mana ada bakal berita-berita hiburan yang tentunya nemenin teman-teman semua untuk bersantai di hari Sabtu ini. Buat yang kerja juga, aku temenin. Buat yang lagi di jalan juga, yang jelas hati-hati, jangan ngebut-ngebut dan patuhi selalu rambu lalu lintas. Kita lanjut teman Prodo 2 tentunya ke informasi-informasi dari dunia hiburan, tapi setelah yang satu ini.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Santai siang.

0: too.
1: RRI Pro Dominion masih teman terbaik kamu. Informasi pertama teman-teman ini datang dari Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Kayaknya film-film sekarang suka banget ya, banyak-banyak judulnya panjang-panjang teman-teman. Nah, film Yang Lain Boleh Hilang itu datang dari produser Sunil Samtani yang menghadirkan drama keluarga bertemakan memory loss teman-teman. Produser dari Sunil Samtani sendiri dan sutradara Kuns Agus mengangkat kehancuran ini ya, hubungan keluarga akibat penyakit. Sunil sendiri mengungkap ide berita cerita bermula dari diskusi bersama Halim mengenai konsep keluarga yang harmonis, dan mereka ingin mengeksplorasi dampak emotional memory loss terhadap seluruh anggota keluarga. Nah, menurut Sunil, proyek ini menjadi tantangan baru setelah sebelumnya banyak memproduksi film horor. Ia menyebut film drama keluarga memberikan ruang eksplorasi yang lebih mendalam. Nah, Kuns Agus sendiri mengaku langsung tertarik setelah menerima sinopsis dari Sunil Samtani, yang mana ia sendiri sedang mengembangkan cerita bertema memory loss dan hubungan keluarga. Jadi pas banget tuh teman-teman. Memang kebetulan gak ada, kayak semua itu pasti ada takdirnya. Kun juga menilai kekuatan film ini muncul dari kedalaman emosi para pemain selama proses produksi, dan film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan Bahagiain Asal Kau Jangan itu mulai tayang di bioskop pada 13 Mei 2026, dan film ini dibintangi Yasmin Napper, Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sofia Siren, dan Jordan Omar, teman-teman Pro 2.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
5: Santai siang.

Udah lama ya kita gak dengerin si Eugene-nya Wiz Khalifa. Tapi teman-teman Brodu ya, kita lanjut lagi ke sesuatu yang sebenarnya udah lama juga ada, tapi ini adalah versi barunya, yakni Dylan teman-teman. ITB 1997 ini sudah tayang dan tentunya mengangkat kisah baru dari Dylan dan juga Ancika. Nah, Dylan ITB 1997 yang tentunya mengangkat kelanjutan kehidupan Dylan menjelang situasi reformasi 1998. Film drama romantis ini menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 1990-an sendiri. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin belum tahu sinopsisnya sendiri sih, Dylan ini balik lagi ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Nah, hubungan Dylan bersama Ancika juga mulai menghadapi persoalan ketika tentunya Melea kembali lagi hadir. Oh bisa sih mbak, hadir lagi mbak. Yang jelas kayak gitu ya ceritanya ya teman-teman. Nah, film Dylan 1997 sendiri ini disutradarai dari Fajar Bustami bersama Pidi Baik yang juga menulis novel populer karya aslinya tersebut. Nah, ini resmi tayang di 30 April 2026 kemarin dan sekarang sudah tayang juga, udah sekitar 9 hari berarti. Dan produksi ini mempunyai total durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Gimana? Udah pada nonton teman-teman atau belum? Kalau nonton kasih tahu aku ya.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya

Era di Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Prodi. Westlife, waduh siapa nih? Kayaknya lagi banyak-banyaknya ya 2026. Ini berbondong-bondong datang buat reunian-reunian. Kalau kemarin-kemarin ada kayak 5 Second of Summer, terus juga ada My Chemical Romance. Ini Westlife teman-teman yang akan gelar konser lagi di Jakarta. Nah, ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027. Oh, 2026. Bukan 2026, teman-teman. Nah, rangkaian tour ini juga merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga Eropa. Karena basis penggemar Westlife di Indonesia itu banyak banget. Ini dipastikan bukan cuma Gen Z tapi milenial yang akan merajai tiket-tiket ini ya. Dan mungkin mereka biasanya marah-marah. Kenapa sih anak-anak Gen Z juga ikutan? Enggak, jangan. Ini konser kami teman Bro 2. Nah, Westlife The Anniversary World Tour ini tentunya akan mulai dijual dari Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei. Itu yang pre-sale-nya, dan untuk penjualan umum itu pada 23 Mei di hari Sabtunya teman-teman Bro 2. Ini berkisar kalau tiketnya dari 850.000 sampai 2.750.000 masih terjangkau. Tapi belum termasuk pajak dan biaya administrasi ya, 1 juta lah teman-teman. Paling murahnya. Nah, seluruh pemegang tiket juga dari semua kategori akan mendapatkan LED wristband eksklusif untuk menambah kemeriahan konser, teman-teman. Kenapa aku jadi kayak promoternya? Yang jelas harga ini belum termasuk pajak, yang mana mungkin masih akan ada perubahan atau kayak gimana. Dan mungkin yang harus diingat, kalau kalian mau war tiket ini tadi di Kamis dan Jumat untuk pre-sale 21-22 Mei dan untuk regulernya itu di 23 Mei pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ngerti bola? Ngerti bola? Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Boros amat neng nyemprotnya.
4: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 1.550?
3: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
5: Santai siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.
5: Santai siang.
1: Pro 2 FM.

RRD Prodo mencerminkan teman terbaik kamu. Lagu ini berhasil membuat kita-kita survive dari warnet itu, teman-teman. Udah lama banget ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini datang dari Galeri Nasional yang ternyata hampir tidak punya anggaran dan tetap eksis ternyata. Dari koordinator independen Jim Supangkat ini mengungkap Galeri Nasional Indonesia tetap menjalankan pameran seni pada masa awal operasionalnya. Dan menurutnya kegiatan ini berjalan meski tanpa dukungan anggaran yang memadai. Lebih lanjut, setiap galeri atau penyelenggara pameran yang ingin menggunakan ruang Galeri Nasional ini wajib mengikuti proses seleksi. Makanya ada tim kuratornya. Dan ketentuan ini kata dari Jim ini diterapkan untuk memastikan karya yang dipamerkan tentunya memiliki kualitas artistik yang baik. Nah, sementara itu pemerhati budaya dari Nuni Supari mengungkap bahwa Galeri Nasional perlu mengembangkan teknologi digital. Gak cuma konvensional yang diperlihatkan, tapi juga didigitalisasikan. Dan ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi tentang pameran-pameran itu sendiri. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan publik terhadap informasi budaya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2. Sudah lengkaplah informasi kita di siang hari ini. Tentunya berarti berakhir juga untuk suara menemani kalian sampai jam 15 waktu Indonesia. Nah, di sore hari tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena masih ada Wush dan juga Arini yang akan menemani kalian sampai kelaran pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Febri harus pamit. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngerti bola? Ngerti bola. Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita ke bazar yuk.
4: Emang lagi ada bazar apaan sih?
3: Itu, bazar produk lokal.
4: Hah, produk lokal?
3: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
4: Emang apa bedanya sama produk luar?
3: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
5: Kami bangga buatan Indonesia.
6: Top 20 Indonesia.
7: Pro 2 FM. RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ketemu lagi di edisi kali ini. Kayaknya aku lama banget ya gak ketemu kalian di Top 20 Indonesia. Lagi agak sibuk teman Pro 2. Gak apa-apa. Tapi yang edisi hari ini, edisi 9 Mei, barengan sama aku. Sebelum kita ke chart 20, teman Pro 2, aku mau kasih tau dulu yang keluar minggu ini, teman Pro 2. Ada Jubil Marissa dengan lebih dari 1 yang sudah 8 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 11 di posisi terakhirnya. Terus juga ada Siska Sares dengan Katanya Cinta yang juga 9 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu juga sempat menempati posisi 16 di chart terakhirnya. Penggantinya gak kalah gong, baru dirilis dua-duanya di hari kemarin di tanggal 8 ya teman Pro 2. Hari ini di chart ini maksudnya di new entry kita. Kita punya Rizwan Fadilah dan juga Arni Boys dan juga Mahalini dengan lagunya Seketika.
8: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.
9: Pro 2 FM. Number 20.

juga ini kolaborasi ya. Kalau yang satu ini adalah setelah lama banget setelah rilis albumnya kemarin Berharap Pada Timur itu, terus akhirnya lumayan lama tuh menggemborkan lagu dia. Akhirnya dia rilis lagu baru yang menurut aku juga warna baru banget bagi dia ya. Salma Salsabil, kepikiran nggak ya kalian kalau sebuah apa ya? Itu tuh kayak bersin, suara bersin dijadiin judul ya. Ada Hachu dijadiin new entry di posisi 19. Dan lanjut kalau yang ini new entry minggu sebelumnya, ada Change dengan boy band atau boy group UMKM ini dengan Lama-Lama Gila. Ini juga EP, bagian dari EP mereka teman pro 2. Minggu lalu sempat menempati posisi 20 dan naik 2 peringkat ke posisi 18. Number 18.

di top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 8, ini anjloknya lumayan ya, langsung ke posisi 17. Ada aku JJ dengan Melati ya. Terus juga kita lanjut dengan ini kolaborasi yang aku gak pernah sangka juga, dan bahkan ini menjadi bagian lagu daripada film Dilan ITB 1997. Dari Noah dengan Raisa, senang dengar suaramu lagi yang minggu lalu juga jadi new entry.

2, termasuk ini nih. Ini juga album ya, Kesha Fronka dengan Aku Bukan Dianya, yang udah 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 18 dan naik 3 peringkat ke posisi 15. Yang satunya karena sebenarnya udah masuk Mei sih ya, tapi gak apa-apa deh karena masih deket sama April. Rush Buana dengan April, yang udah 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati

berikutnya teman Pro 2, penyanyi yang memakai nama Hari sebagai judulnya, Paul Aro dengan Selasa. 9 minggu di Top 20 Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 4 dan sayang banget harus turun jauh ke posisi 13. Dan kalau ada yang di posisi 12 ini adalah saingan aku sebenarnya. Dia ini adalah orang yang merebut Iqbal di dalam musik videonya dengan lagunya Rabun Jauh ya. Bernadia teman Pro 2 3 minggu di Top 20 Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 15 dan naik 3 peringkat ke posisi 12.

0: kolaborasi Batak kalau nggak salah ya. Ini Vanessa Zee dengan Roni Parolian. Takkan terulangnya 3 minggu di top 20 Indonesia dan juga minggu lalu sempat menempati posisi 14 dan naik 3 peringkat ke posisi 11. Yang satu ini juga naiknya sama nih, 3 peringkat dari 13 ke 10 dan juga udah 4 minggu di top 20 Indonesia. Dan aku lagi suka-sukanya banget nih sama lagu ini. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Number 10.

nyinggung kamu kok, ini memang nyinggung aku aja teman Prodo. Lagunya 7 minggu di Top The Indonesia dan sebelumnya menempati posisi 5 dan turun 1 peringkat. Oke lah, posisi 6. Number 6.

0: yang udah 6 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 7 dan naik 2 peringkat ke posisi 5. Nah, mungkin panggilan yang itu bisa disampaikan lewat apa? Lewat DM. Kayak judul lagunya Shakira Fear Teman Pro 2 yang 6 minggu juga di top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 6 dan naik 2 peringkat ke posisi 4.
1: Number 4.

dan akhirnya harus turun satu peringkat ke posisi 3. Nah, kalau yang ini turun sebenarnya. Tapi ini kesukaanku banget, teman Pro 2, Divki Halif dan juga Prince Mandigi dengan Seandainya. 8 minggu di Top Dome Indonesia, Minggu lalu sempat menempati juara pertama dan akhirnya harus langsung turun satu peringkat ke posisi 2. Number 2.

posisi pertama, teman pro 2, kita recap dulu dari posisi 20 ya. Di posisi 20 ada Rizwan Fadla dan R&B Boys dan juga Mahal Ini dengan Seketika. 19 ada Hachu jadinya sama Salsabil. Ada Change dengan Lama-Lama Gila di posisi 18. 17 Melati darinya Aku JJ, Ariel Noah dan juga Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi 16. 15 Aku Bukan Dia darinya Kesha Lafronka, Arash Buana April di posisi 14. 13 Lasa darinya Paul Aro, Bernadia Rabun Jauh di posisi 12. 11 Takkan Terulang darinya Vanessa Zee dan juga Roni Parulian, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di posisi 10. 9 Remuk Angie Carvalho, The Sigit Bread and Circus di posisi 8. 7 Gaya Hidup darinya Bass Boy, Project Pop Zombie Jomblo Abadi di posisi 6. 5 Yang darinya Nuh dan Bass Boy, Shakira Fear DM di posisi 4. 3 Dia Datang darinya Decatens, Divki Halim Prince Mandegi Seandainya di posisi 2. Dan yang menempati posisi pertama yang benar-benar NPD banget ya, langsung aja NPD dengan Sempurnanya Aku. 7 minggu di Top The Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 3, naik 2 peringkat dan menempati posisi pertama. The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di Top 20 Indonesia.

pokoknya kalau kamu mau naik terus, berarti jangan lupa request terus setiap hari di jam 10, jam 5, dan juga jam 10 malam. Siang, malam, sore, malam semuanya bisa request ya. Dan sampai ketemu di Top 20 Indonesia berikutnya, Tom Pro 2. Dan jangan kemana-mana juga, karena setelah ini bakalan ada

0: 102 FM.
1: Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI.id Banjarmasin, di mana tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Banjarmasin terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini melalui berbagai program yang menyasar langsung masyarakat, di mana upaya ini dilakukan melalui kegiatan rutin PKK yang dirangkai dengan pergerakan penggunaan wadah guna ulang Jumat 8 Mei 2026. Program ini mulai diterapkan dengan membagikan wadah guna ulang kepada para anggota PKK Kota Banjarmasin, di mana wadah tersebut nantinya diwajibkan digunakan saat berbelanja ke pasar guna mengurangi penggunaan kantong plastik. Hal ini nilai penting karena pasar tradisional masih menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di Kota Banjarmasin, di mana penggunaan wadah guna ulang diharapkan dapat menekan volume sampah saat ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Banjarmasin, di mana dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Prodia Banjarmasin menggelar acara temu pelanggan yang disertai kegiatan seminar terkait kesehatan reproduksi yang dilaksanakan pada Sabtu 9 Mei 2026 di salah satu hotel di Banjarmasin. Di mana acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia sekaligus sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Dan juga dikatakan selain seminar, acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab, konsultasi kesehatan, serta berbagai door prize menarik yang menambah semarak suasana, dan peserta mengaku mendapat banyak manfaat dan wawasan baru dari kegiatan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari RRI Banjarmasin, teman Pro 2. Kali ini datang dari jembatan kompleks DPR Banjarmasin yang katanya miring dan juga boleh memicu kekhawatiran warga. Selain tampak miring, sejumlah bagian struktur jembatan juga mengalami kerusakan yang lain membahayakan pengguna jalan. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memastikan tidak akan melakukan tambal sulam. Jembatan tersebut diputuskan untuk dibongkar total dan diganti dengan konstruksi baru yang diklaim jauh lebih kuat. Dan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kartika Estaurena, menegaskan proyek itu bukan sekedar perbaikan biasa. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi warga sekitar, di mana terposisi jembatan saat ini berada tepat di depan masjid dan dianggap kurang ideal. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan sampai ketemu di Info Pro 2. Sekian Info Pro 2.

0: Top 20 Internasional.
1: Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Internasional untuk edisi kali ini. Setelah tadi bareng hari ini, teman-teman, sekarang bareng Edo untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Song out atau lagu keluar pada pekan ini ada Save the Day dari SZA yang udah lumayan sepuh ya, 10 minggu di Top 20 Internasional. Minggu lalu di posisi ke-16. Diusul juga song out yang satunya, ada Jake dan John Somi dengan Moonboy yang udah lumayan lama juga, 8 minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-12. Dan new entry kita, comebacknya dari Madison Beer dengan Lover Girl di posisi ke-20.
0: Lagu ini new entry di Top 20 Internasional.
2: Pro 2 FM
0: Number 20.

0: Lanjut ke nomor 2, ada Tied Up dari comebacknya Love dan Khalid ya, yang menjadi new entry kita juga di Top 20 Internasional edisi kali ini. Minggu ini di posisi ke-19, diusul sama Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love, yang baru satu minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Wim dan Jesse Barrera, new entry kita minggu lalu dengan Raidon yang baru 1 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Disusul sama comebacknya Meghan Trainor dengan Shimmer yang baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik ke posisi ke-16.
1: Number

0: Lanjut, nomor 2 ada Blackpink dengan Go, yang udah lumayan sepuh ya, 10 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-7, sekarang mesti turun drastis ke posisi ke-15. Diusul sama Robert dengan Boy-nya, yang baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-14.
1: Number 14.

0: Ya, udah 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Disusul sama Drop Dead by comebacknya Olivia Rodrigo yang sama-sama juga baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-12.
1: Number

0: kedua ada Obvious dari Chris Brown yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama My Favorite One ya, Location Unknown dengan Hon featuring Nicki yang sayang banget udah lumayan lama 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-3 dan sayang banget mesti turun ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: internasional. Minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-9. Diusul sama Danesha dengan Say So yang udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-10 dan sekarang karena mostly kebanyakan chart kita naik ya teman-teman. Ini pun juga naik langsung ke posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Sistem berikutnya ada Warren Hugh dengan I Love Rap ya, yang udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-9 dan sekarang melesat naik ke posisi ke-7. Diusul sama Raye dengan Know Your Hearting, yang udah 6 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang naik ke posisi ke-6.
1: Number 6.

0: dan Portugal The Man dengan Phoenix-nya yang udah 6 minggu di top global internasional. Minggu lalu di posisi ke-6, sekarang naik tipis ke posisi ke-5 ya. Disusul dengan Bruno Mars dengan Reskill yang udah lumayan 8 minggu di top global internasional. Minggu lalu juara kita di posisi pertama, tapi sekarang sayang banget ya, mesti turun ke posisi ke-4.
1: Number 4.

0: posisi berikutnya ada BTS dengan Swim yang udah 7 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi kelima dan sekarang naik ke posisi ketiga. Diusul runner up kita karena kita sudah masuk ke top 3 untuk chart kali ini ya. Ada Lainey dengan Finish Me yang udah 7 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi keempat dan congratulations, sekarang langsung menuju ke posisi runner up kita di posisi kedua.
1: Number 2.

0: top 20 international edisi pekan ini. Aku coba rekap dulu. Dari posisi ke-20 ada Lovergirl dari Madison Beer. Di posisi ke-19 ada Khalid dengan Love untuk Tied Up. Di posisi ke-18 ada Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter. Ada Ride On dari Wim dan Jesse Barrera di posisi ke-17. Shimmer dari Meghan Trainor di posisi ke-16. Go dari Blackpink di posisi ke-15. Robert dengan Boy di posisi ke-14. Nouna dengan Rollerblade di posisi ke-13. Drop Dead dari Olivia Rodrigo di posisi ke-12. Di posisi ke-11 ada Obvious dari Chris Brown. Di posisi ke-10 ada Location Unknown dari Han featuring Nicki. Di posisi ke-9 ada Back and Forth dari Kelani featuring Missy Elliott. Dan Asha dengan Stay So di posisi ke-8. Warren Hugh dengan I Love Rap di posisi ke-7. Raya dengan I Know You're Hurting di posisi ke-6. Phoenix dari Marshmallow dan Portugal The Man di posisi ke-5. Rizky Roll dari Bruno Mars di posisi ke-4. Di posisi ke-3 top 3 kita ada Swim dari BTS. Dan yang masih terdengar di vokal belakang ada Finish Me dari Lainey runner up kita di posisi ke-2. Dan congratulations, selamat ya juara kita untuk pekan ini. Akhirnya, my favorite one, personal ya, ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan Home, yang udah 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua dan sekarang naik, melesat ke puncak di posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.

deretan chart top 20 internasional edisi pekan ini gimana? Apakah artis favorit kamu atau lagu favorit kamu naik melesat ke atas atau turun melonjak ke bawah, bahkan mungkin keluar menjadi song out ya? Semoga bisa digantikan dengan yang baru-baru, apalagi new entry kita. Seru-seru juga, juaranya top 3 juga seru untuk pekan ini. Terima kasih teman-teman yang udah dukung lagu-lagu favoritnya, dan dukung terus juga melalui request time di siang, sore, dan malam di Prodo FM setiap harinya. Eda pamit, sampai ketemu lagi di top 20 international edisi berikutnya.

Radio Perdomingo Ruang Sing, teman terbaik kamu, teman pro 2. Udah jam 5, saatnya request time ya. Langsung aja aku bacain request. Tadi udah ada yang masuk dari Toha, langsung dengan kesepian kita. Ini ada Berbina yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha, teman pro 2. Terus juga ada Andilo yang request lagu Just The Way You Are, Bruno Mars. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Perdomingo Ruang Sing, teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Request.

informasi untuk yang terbaik kamu untuk memproduksi barengan sama Arini di sore hari di Request Time. So far dari jendela RRI Prodo Banjarmasin ini sih agak mendung tipis gitu ya di luar. I don't know, but semoga sih sore ini gak begitu ini ya. Tapi kalau misalkan hujan tuh biasanya yang senang adalah yang jomblo-jomblo, ngerasa kayak yang malam mingguan gak bisa malam mingguan nih gitu. Tapi yang malam mingguan jadi sedih deh karena bisa malam mingguan. Tapi maksud aku adalah sebenarnya malam mingguan tuh gak semenyebalkan itu kok buat yang jomblo atau memperadua. Jangan dijadiin, jangan terlalu diininin banget deh teman memperadua ya, by the way. Udah nikmatin aja liburnya. Ini kan libur untuk beberapa orang yang kerja kantorannya Senin sampai Jumat, maybe gitu ya. Yuk nikmatin aja, bes, santai bes gitu kan. Jangan terlalu di berat-beratin banget hidupnya teman berdua ya. By the way, ini kita langsung ke request berikutnya nih. New entry kita yang baru rilis kemarin juga. Ini ada Kalufi yang request lagunya Salma Salasabi dengan Hachu. Dan juga ada Tina yang request lagunya JSG dengan Fries Tag. So, buat yang mau request kayaknya masih bisa 3 slot lagi buat yang dengerin di frekuensi di 95.2 FM atau yang dengerin langsung lewat streaming RRI Digital ataupun RRI.id juga, dan juga mungkin di Instagram boleh DM aja teman-teman. Aku tunggu sampai dengan jam 6 nanti.

era yang berdua ngasihin teman terbaik kamu. Ah, kalau dengerin Prestik nih agak-agak flashback apa ya? Gak zaman-zaman sih, maksudnya kayak flashback kayak pas aku lagi SMA deh kayaknya. Aku soalnya dengerin lagu ini kayaknya paling kencengnya pas SMA, seingetku ya, teman Pro 2. Tapi by the way, ini udah jam hampir setengah 6. Nah, ini mungkin lagi slow nih yang request, jadi gak begitu war banget ya. Di jam segini masih bisa satu slot lagu loh, tumben banget. Biasanya di menit-menit awal, biasanya sih memang, tapi di antara semua jam tuh yang paling ramai tuh malam dan yang pagi banget itu, karena mungkin orang-orang masih lumayan seger sore ini kan, banyak yang di jalan dan lain-lain, teman Pro 2 ya. Oke deh, langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ada Kak Anissa yang request lagunya Sadis, tapi versinya Citra Scholastika ya. Sadisnya Afgan tapi Citra Scholastika. Terus juga ada Diva yang request lagunya Cenayang. Katanya dia lagi mengartikel teman Pro 2. Iya gak sih? Iya bener-bener teman Pro 2. Yaudah deh, langsung aja aku puterinnya buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, lagi gak enak hatinya, dikasih lagu galau jangan makin gak enak hati ya. Dibuat renung aja, santai aja guys. Gak semua lagu galau tuh untuk dipakai galau, tapi dinikmati musiknya aja.

Rainbow Dominion masih teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ini ada gak ya si Margin Melon sama Raffi nih? Oh ada, oke, okay. Berarti Margin Melon masih ada Olivia Rodrigo ya. Terus kita naikin lagunya Amalia dulu deh, takkan terulang karena dia stand by ready gitu katanya. Tapi tadi ada dua, satu lagi sama Susan ya, kalau saya request lagu yang sama ya. Menemani kamu sampai dengan jam 6. Ini udah full request, kayaknya teman Prode udah gak bisa. Jadi buat kamu selamat menikmati aja di sore hari ini ya. Cik Zat.

Eri produknya masing teman terbaik kamu, langsung ke request berikutnya. Ada Karonel yang request lagunya Dear Diary dari Ratu. Terus juga ada Julia yang request lagunya Angie Carvalho dengan Remo. Buat kamu jangan kemana-mana ya, ini udah full request, jadi udah gak bisa masukin request baru teman Pro 2. Tapi ya doa aja, siapa tahu ada yang bisa masuk tiba-tiba teman Pro 2.

pengen ngasihin teman terbaik kamu. Mana nih Raffi, ada gak? Oke, katanya request lagunya Justin Bieber, Daisies. Dan juga ada Ayah yang request lagunya Gaya Indrawari dengan Bucket List. Kayaknya udah bentar lagi udah mau selesai requestnya teman Prado. Jadi apalagi udah mau maghrib gini ya. Jadi kamu nikmatin aja requestan sore ini, oke?

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan.
1: Pro 2 Request, Requestan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore,
1: ceria.
2: Sore.

di Prodo Nyermasin teman terbaik kamu. Sembari menunggu azan maghrib ya, teman Prodo masih barengan sama Rini juga. Nanti juga bakal ada informasi dan juga musik-musik yang bakal nemenin kamu. So, keep tuning di Prodo Nyermasin teman terbaik kamu.

Ngerti bola. Ngerti bola. Temen Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Produha FM, sore ceria. Sore.

Dan juga eksklusif setiap hari di RRI, gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madu RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95.5 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai everyone, yang ngasih teman terbaik kamu tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Era Prodo yang ruangin teman terbaik kamu. Thank you banget teman Prodo yang udah stay tune. Setelah ini nanti bakalan ada Edo yang bakal nemenin kamu dari kayak jaga malam. Nanti bakalan ada Music Live Chat juga barengan sama Starbiz. So buat kamu keep tuning aja ya teman Prodo, jangan kemana-mana, tapi paling ruangin teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prada FM, teman-teman kamu tahu, Prada dan masih bareng ada di nggak masih baru banget. Selamat malam, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita seru-seruan kok di malam minggu ini ya teman Prada. Ada Starby nanti di Music Live Chat, terus juga ada teman-teman dari Suara Kampus untuk Prada community-nya teman-teman, dan juga pastinya request time ya teman Prada. Dan juga buat teman-teman yang lagi tuning di malam hari ini ya, mungkin kita perlu tahu nih bahwasanya ternyata penduduk di daerah mungkin kebanyakan ya, tapi kalau di Jakarta nih teman Prada didominasi sama milenial dan juga Gen Z ya. Ya. Mungkin di beberapa daerah juga seperti itu, tapi kalau misalkan memang di daerah teman-teman juga didominasi sama milenial dan Gen Z, gimana sekarang keadaan daerahnya? Semoga berkembang ya dengan generasi-generasi terbaru ini teman Prada. Ini bakal kita bahas lah komentar teman-teman juga seputar data tersebut di Prada FM. Keep tuning. Dari

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
1: Ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
4: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Di Prado FM, teman terbaik kamu. Tom Prado masih bareng di Prado Komenin ya. Ada studi yang menunjukkan sering lupa dan ngomong gak nyambung itu tandanya kamu butuh hiburan. Dari mana? Nah ini menurut psikologi Felicia Maukar, yang mana katanya tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau hiburan. Salah satunya lewat kondisi mudah lupa dan sering gak nyambung saat diajak ngobrol gitu ya. Dan hal ini juga dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Tanda lainnya juga bisa berupa susah tidur, cepat lelah, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. So, berlibur dinilai penting nih buat menyegarkan pikiran lah ya, teman-teman. Dan ya ini sudah pasti buat teman-teman Pradua juga bisa membantu tubuh kembali seimbang gitu ya.

kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Memang kalau studi bilang sering lupa dan ngomong gak nyambung tuh emang tandanya butuh liburan ya teman-teman. Kata beberapa teman Prada 2 yang ada komentar juga dari akun Akwat nih, butuh banget, kata Safitri Hasanah Nurul nih teman Prada 2. Terus ada juga dari Vera Widya 16, pantas aku gak nyambung mulu ya katanya. Terus juga ada juga dari, waduh, antarestar underscore outdoor, yuk naik gunung, promosi mas. Terus ada juga, pokoknya beberapa teman-teman memang ya kayaknya kurang liburan gitu ya, atau milih kurang liburan apa gaji naik nih teman-teman. Kayaknya dua-duanya juga mendukung kita untuk gak typo lagi ya, dan biar ngomong tuh lebih nyambung gitu sama teman-teman. Gimana menurut kamu?

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Pesta Bola Dunia.

boy trying to smash. That bum boy trying to smash. That. Di Pradio FM, teman terbaik kamu tahun Pradio, masih bareng ada di Jaga Malam ya. Untuk Pradio komenin teman-teman, masih ngobrolnya seputar studi yang menunjukkan kalau kita tuh ngomong gak nyambung, tipe mungkin ya, atau sering lupa, itu tandanya kamu butuh liburan. Nah, aku ingetin lagi nih, dari mana itu ya? Dari psikolog Felicia Maukar, yang mana tubuh tuh ternyata bisa ngasih sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Ya, artinya tuh lagi mumet banget lah ya teman Pradio. Dari Arli Fasari katanya, emang udah saatnya butuh liburan kalau ngomong tipo terus ya. Dan juga dari Ed Ameta Tarigan, oh ini alasannya aku gak nyambung mulu katanya ya teman Pradio. Dari Alivia Hapsari, nah bener kan akhir-akhir ini kayaknya memang perlu liburan. Ya coba dijadwalin nih teman-teman, kira-kira pengen liburan ke mana ya. Atau kalau keseringan berarti bisa jadi ngomong gak nyambung juga mungkin ya, karena uangnya udah habis buat bayar liburan-liburan itu teman-teman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Masih bersama Pro 2, teman

Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Prada 2 ya. Masih ngobrolnya seputar studi, yang ngomong tuh sering lupa dan ngomong tidak nyambung. Tandanya kamu butuh liburan, teman-teman. Sama kayak komentar dari Mamils underscore. Oh, pantes kalau terlalu sering banget ya, berarti emang sesering itu kurang liburannya. Kacau, katanya emang kacau. Perlu liburan ya, teman-teman. Kalau liburannya gratis sih, oke ya. Tapi kadang liburannya ini juga bikin pusing kepala. Balik-balik gitu, teman-teman. Pernah nggak? Atau ternyata sering nih, teman-teman, peradual liburannya mah oke gitu ya, tapi pulangnya nggak oke gitu, kepikiran udah habis berapa ya kemarin ya, teman-teman ya. Ada juga dari Bernadette Adwir, pulang-pulang harus lebih nyambung ya, kita ngomongnya, aduh, yang udah liburan nih pasti nih ngomongnya nih, teman-teman. Dari Rizky Syuhada, pantas aku sering lupa, iya benar, perlu liburan ya, teman-teman. Terus juga dari Destri Karolista, Mbak ini ternyata jawabannya ya, maaf ya sering gak nyambung, lebih sering lagi lupa naruh dompet katanya. Iya, karena sering lupa kan teman-teman. Jadi, aduh, kalau misalkan sering lupa check out, tiba-tiba itu perlu liburan gak sih teman-teman berdua?

0: Di Brada FM, teman terbaik kamu tahu Pradua masih bareng Edo di Jaga Malam ya. Dan kita ada yang spesial nih di malam ini karena Music Live Chat versi lokal. Tapi tamunya nggak gemeng-gemeng ya, ini skala nasional bahkan mungkin internasional Pradua. Ada Starby yang bakalan tuning setelah ini di jam 8 malam kamu waktu Indonesia Tengah ya. So keep tuning terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: Bay kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBR dan Banjarmasin. Tempat pembuangan sampah di kawasan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin kerap disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga. Fenomena sampah titipan ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kebersihan di lapangan. Pengawas lapangan Wawan mengungkapkan banyak masyarakat yang sengaja membawa kantong sampah dari rumah saat hendak berbelanja di pasar. Petugas seringkali harus melakukan pengawasan ekstra agar bak sampah pasar tidak dipenuhi oleh limbah yang bukan berasal dari area pasar.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBR Banjarmasin. Pemerintah daerah secara tegas melarang pelaksanaan perpisahan sekolah yang berlebihan dan syarat pungutan. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk pengamat pendidikan Reja Pahlevi. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat tersebut menilai kebijakan ini sebagai komitmen nyata menjaga integritas institusi pendidikan. Menurutnya momentum kelulusan selama ini kerap disalahartikan hingga kehilangan esensi utamanya.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBR Banjarmasin. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menghadiri pembukaan Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026, putaran 1 dan 2 di Food Village Sitra Mitra City, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini juga menjadi ajang balap rally nasional yang mempertemukan para pereli terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Dan selamat malam di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, bareng Edo dan juga teman-teman Star B ya. Di malam hari ini yang kita bahas malam ini, teman Pradua, adalah single terbaru dari teman-teman. Sekarang sih yang udah bergabung, kalau nggak salah ada Sheila sama Kezia ya. Halo, selamat malam teman-teman.
1: Chelsea itu, halo.
0: Halo.
2: Masih ya.
0: Halo.
2: Halo malam.
0: Halo, halo, halo. Ada Kezia dan Sheila ya di room chat.
2: Chelsea.
0: Oh, Chelsea, sorry. Chelsea sama Sheila. Duh, aku enggak ngelihat orang Zoom nih. Ada dua orang kan ya di situ ya? Ah, iya ini dia. Halo, teman-teman. Ini misah ya. Jadi malam ini ya, teman-teman berdua, ada Chelsea terus sama Sheila di malam ini. Kezia, Abel, semoga bisa menyusul ya. Kalau Sheila sekarang domisili di mana nih? Sekarang
1: di Bandung, kita semua di Bandung sih.
0: Oh, teman-teman semua di Bandung sekarang. Oke, kita ngobrolnya seputar single terbaru teman-teman di April kemarin untuk Inferno ya, teman-teman Starby. Halo, aku mau ngucapin selamat malam dulu nih buat Chelsea. Masih ingat gak 2022 loh kita terakhir dialog di sini?
2: Oh iya ya.
0: Iya.
2: Itu udah lama sekali.
0: Lama sekali. Dan sekarang bareng sama Sheila dan Chelsea. Kita masih nunggu Kezia dan Abel ya. Semoga bisa bergabung malam ini ya, teman-teman ya. Alright. Alright. Ngobrolnya seputar Star B. Ini kan teman-teman berarti domisili semuanya kan di Bandung ya, teman-teman ya.
2: Iya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Debut pertama kali itu di 2019 Desember ya.
1: 2019
0: Desember. Dan lagu kalian yang pertama kali banget itu adalah Aku Lengkap Denganmu, benar?
1: Ya, benar.
0: Aku Lengkap. Alright. Dan sekarang udah sampai ke Inferno. Enggak, hampir satu dekade juga sih, masih sekitar berapa tahun lagi ya? 3 tahun lagi ya, menuju satu dekade ya, Starby ya.
2: Iya.
0: Kita ngobrolin perjalanan juga dari Starby yang sekarang tuh udah fanbase-nya lumayan banyak juga untuk teman-teman Skybe ya yang mungkin lagi nonton nih di malam hari ini. Dan juga kalau misalkan boleh nih, karena baru berdua Sheila sama Chelsea, boleh memperkenalkan diri masing-masing dong dengan posisinya, silakan.
1: Oke. Okay. Hi, we are Starby.
2: Ya, Trudy.
0: Nyambung lah ya, nyambung walau terpisah ya.
1: Sebagai main vokal sama di Older Starby.
0: Alright.
2: Oke, okay. Kelas sebelumnya maaf banget aku enggak bisa on cam soalnya lagi di luar gelap di sini.
0: Enggak apa-apa, Chelsea.
2: Oke, okay. Hi semuanya. Aku Chelsea, aku bungsu di Starby. Posisi aku visual lead rapper. Udah.
0: Dan makne ya.
2: Iya, bungsu, aku bungsu. Iya.
0: Jadi kita ketemu nih sama kakak yang paling kakak sama adik paling adik. Benar enggak sih? Aku enggak salah ya, teman-teman ya.
2: Benar.
0: Sheila dan Chelsea. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan lagi latihan atau apa ada kegiatan gitu di asrama enggak sih? Atau kadang-kadang kayak datang terus kalau misalkan udah enggak ada pada balik lagi ke tempat masing-masing gitu. Untuk sekarang.
2: Kalau untuk sekarang,
1: kalau dulu kita sempat tinggal di asrama bareng gitu, di dorm selama 2 tahun kurang lebih. Tapi udah enggak, sekarang udah masing-masing.
0: I see. Dan juga mungkin kegiatan pun tergantung perilisan ya, kalau ada latihan-latihan dance gitu kan ya?
2: Iya, betul. Iya, tapi kita ada latihan rutin juga seminggunya.
0: Oh, seminggunya?
2: Seminggunya, per minggunya gitu kita ada latihan rutin tiap minggu.
0: Oke. Okay. Tiap minggu bisa berapa kali nih teman-teman?
2: Vokalnya sehari terus bareng sama dance juga di hari yang sama.
0: Di hari yang sama itu vokal sama dance ya, digabung ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman baru kenal Starby ini udah lumayan lama juga. Aku bilang tadi hampir satu dekade teman-teman ya. Ini berarti kalau misalkan 2019 terakhir ini adalah tahun ke-7. Benar enggak sih?

0: Ini tahun ke sebenarnya ke-6 sih.
1: Oh, keenam ya. Oke.
2: Iya.
1: Dan comeback.
2: Kalau dari debut ini ke-6, kalau dari training ini ke-7.
1: Ini ketujuh.
0: Sebenarnya harusnya ke-7, tapi tahun ini belum dirayain kan. Soalnya dari
1: Oke, oke.
2: Oh iya.
1: Iya,
0: Iya kan?
1: benar. Iya, 2019 pun Desember kan ya? Ya kan?
0: Iya,
2: iya.
1: Di ujung banget teman-teman. I see. Oke, kita bahas beberapa karya teman-teman dulu deh ya. Diskografinya kan lumayan panjang nih. Untuk Starbee lebih dari 10 lah ya. Sudah karya-karyanya. Kalian ngerasa nggak sih karya kalian tuh udah banyak sampai tahun ini teman-teman?
0: Kadang suka kayak ya udah sebanyak itu ya, kayak kayak kadang nggak ngerasa gitu loh, tapi itu dihitung-hitung ih kok banyak juga ya, apalagi sama sesuatu yang sedang kita persiapkan juga
1: Oh,
0: ya makin banyak.
1: iya, aku kayaknya tahu nih lagi nyiapin apa. Tapi nanti kita spill dulu teman-teman ya. Chelsea juga, Chelsea kira-kira dari puluhan lagu masih hafal gerakannya nggak?
2: Aku tuh kalau misalnya dipikirin tuh kayak kadang ada yang lupa, tapi kalau misalnya udah dengar lagunya terus kita lakuin, kita dance gitu, keinget sendiri, kayak muscle memory gitu.
1: Callback juga ya.
2: Iya.
1: Sih. Tapi kalau kalian latihan, ada kayak latihan pakai misalkan lagu lain gak sih? Kayak misalkan ada pakai lagu Korea, coba-coba koreografi-koreografi yang susah gitu dari mereka. Atau kalian latihan untuk karya-karya yang bakal dirilis tuh biasanya?
2: Ada, kita ada latihan juga karena kadang-kadang kan kita nge-cover lagu-lagu yang orang lain kan, artis lain, ada K-pop juga waktu itu, jadi kita ngafalin juga koreonya. Jadi nggak selalu lagu kita, cuman emang lebih banyaknya difokusin sama lagu kita atau kayak project yang akan mendatang gitu.
1: Okay. Selain sibuk ya. Oke, okay, kalau
2: sibuk ngaca dia mah.
1: Oh iya. Ini kamera kamera depan gak sih Sela?
0: Tongsis, tapi tongsisnya tuh miring gitu jadi aku harus benerin.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tetap oke okay kok. Ini Sela di rumah atau di mana?
0: Di rumah.
1: Oke, okay. Kezia masih di jalan ya? Chelsea masih di jalan ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Ini Kezia sama Abel masih kita tunggu. Kita coba break dulu ya, teman-teman ya. Sambil kita perdana untuk puterin lagu teman-teman Inferno. Nah, nanti bakal cerita lebih banyak lagi setelah yang satu ini di Prade FM Inferno by Starbee. Check this out.

0: Di Prado FM, teman terbaik kamu Tom Prado. That's it, Inferno teman-teman dari Starby ya. Akhirnya aku bisa kembali mendengar teman-teman Starby untuk lagu terbaru, dan gak sabar sih untuk menantikan koreografi dari teman-teman ya. Walaupun mungkin beberapa dari Tom Prado udah ada yang menonton penampilan dari Inferno sendiri ya. Masih bareng sama Sheila dan Chelsea ya. Halo.
1: Halo.
0: Okay. Nah, ini kan lagu teman-teman kebanyakan, kalau nggak salah, benar nggak sih lagu-lagu dari Starby itu kebanyakan girl crush, benar nggak?
1: Iya betul.
0: Ya kan. Ada pesan yang pengen dibawakah sebenarnya dari si Starby ini sendiri gitu ya, dengan ke girl crush-annya gitu.
1: Pesan dari lagunya gitu maksudnya.
0: Karena kebanyakan teman-teman bawa tema girl crush kan. Bukan ya, kayak maksudnya, bukan kayak patah hati gitu atau dikhianati gitu.
1: Sebenarnya kayak kenapa kita banyak girl crush karena kita merasa itu di diri kita aja sih yang kayak girl power dan kayak keren gitu. Jadi kayak kita merasa itu kita banget dan kita percaya diri dengan tema itu sebenarnya.
0: I see. Kalau Power Ranger merah tuh cewek, kayaknya Starby gitu Power Ranger merah ya, bukan pink lagi tuh. Dengan semangat-semangatnya. Apalagi Inferno ini kan secara arti membara atau berapi-api gitu ya.
1: Iya.
0: Si. Nah, kalau konsep single ini sendiri ada perubahan secara emosional gak sih? Secara comeback ya, dari Starby sebelum Inferno sama kelahiran Inferno di 2026 ini, dan mungkin nanti yang bakal kita bahas setelah ini gitu untuk proyek berikutnya. Sheila mungkin? Atau Chelsea?
1: Chelsea? Sebenarnya maksudnya perbandingan dari konsep sebelumnya sama Inferno ini ya?
0: Betul, comeback kalian ini tuh gimana sih? Apa yang membedakan secara emosional mungkin atau dari pesan yang disampaikan?
1: Mungkin kalau untuk single kita sebelumnya itu kan lebih ke Indonesia banget ya.
0: Indonesia banget, betul.
1: Terus lebih tentang jatuh cinta gitu dan kayak happy gitu, kayak ceria. Nah terus kita udah lama kan gak comeback lagi. Karena kita udah coba berbagai macam tipe juga, ada yang kayak jatuh cinta, ada yang patah hati. Nah, kita comeback pakai ngeluarin Inferno lagi sekarang. Balik lagi ke girl crush kita di awal, konsep kita. Karena kayak, kayaknya kita harus lebih boom lagi deh kayaknya comeback ini. Terus kalau untuk pesan atau makna dari lagu Inferno ini sendiri tuh sebenarnya kita mau menjelaskan aja kalau kita tuh kuat loh. Kayak kalian tuh mau gimana, ada orang yang mau ngancurin kita atau gimana, kayak apa ya namanya,
2: berusaha ngejatuhin,
1: ya berusaha menjatuhkan kita tuh, kita tuh kuat gitu, kalian tuh nggak akan bisa, kita pasti bangkit lagi dan kita akan bertahan gitu. Kita kayak hot, kita hot kayak Inferno, pokoknya membara gitu.
0: Oh yeah. Too hot to handle makanya ya teman-teman.
1: Yes.
0: Dari liriknya. Tapi aku dengerin Inferno tuh, tahu nggak, kayak mengingat era-era bye-bye drama lagi gitu.
1: Oh iya, emang mirip ya?
0: Iya, kayak era-era membaranya babai drama nih kembali lagi di Inferno nih teman-teman ya, dengan semangat-semangatnya. Tapi kalau dibilang kayak beberapa dari lagu teman-teman sebelumnya tuh yang kayak gekeras jatuh cinta, yang manis, mungkin pertemuan aku sama Starby kenalnya tuh dari cheesecake ya teman-teman. Jadi
1: cheesecake, iya, sekali ya.
0: Iya, terus yang sama teman-teman Abel, Kezia sama Chelsea ketika itu yang kita interview di 2022 itu pun Touch the Sky. Itu pun udah lumayan lama juga ya, teman-teman.
1: Oh iya, Touch the Sky.
0: Ya, yang video klipnya buka peti terus ada kunci atau apa gitu ya kalau enggak salah, teman-teman.
1: Bentar, aku lupa deh. Emang ada ya?
0: Ada enggak?
1: Atau oh, ada ya, Ci.
2: Cahaya gitu.
0: Iya, ada cahaya gitu. Pokoknya ada hint-hint, kayak ada misterius-misteriusnya lah gitu teman-teman. Nah, kalau di Inferno ini ada hal-hal semacam gitu enggak sih, kayak wah Skybee nih kayaknya harus ngelihat video klipnya nih untuk dapat hint-hint misterius gitu.
1: Kalau untuk hint-hint misteriusnya kayaknya bisa lihat di teaser-teasernya sih.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kan banyak orang juga yang bertanya-tanya kan, ini maksud dari MV-nya apa ya? Kok mereka babak belur? Kok ini ada kayak manusia-manusia bertopeng gitu? Nah, biar tahu itu jawabannya tuh ada di teaser yang satu sama yang dua.
0: Oh, I see. Oh, itu ada bocorannya di teman-teman ya.
1: Iya.
0: Tapi ini menggarapnya di 2026 kah atau di 2025 untuk Inferno sendiri dari musik video, lagunya gitu?
2: Kalau lagu sebenarnya udah kita garap agak udah lumayan lama, dan kalau videonya sendiri baru di awal tahun 2026 ini.
1: Iya, Februari.
0: Oh, Februari ya teman-teman. I see, yeah. Oke. Jadi udah banyak melewati era dari Aku Lengkap Denganmu yang manis gitu ya, sampai Inferno yang berani gitu. Menurut teman-teman, kalian di 2026 ini udah menemukan apa sih setelah Inferno ini rilis gitu? Apakah ternyata, oh ternyata jadi girl group itu lumayan susah ya teman-teman? Atau ternyata nyari suara yang identik itu ada prosesnya ya gitu. Apa yang dari Chelsea dan Sheila temukan di 2026 setelah merilis Inferno?
2: Bener. Kayak sih gitu.
0: Kenapa, kenapa?
2: Kayak kan kita udah tahun hampir 7 tahun.
0: Hampir 7 tahun.
2: Untuk girl group ini tuh kayak emang naikinnya susah karena mungkin wadahnya di Indonesia pun kurang besar gitu loh.
0: I see, betul.
2: Jadi kayak kita lumayan struggle di situ untuk narik peminat-peminatnya lagi gitu loh. Tapi kita kayak mau terus berusaha sih, kayak misalnya sebelumnya orang-orang netizen tuh kayak ngomong lagunya Indonesia dong, lagunya ceria gini-gini putin. Makanya ada lagu Everyday, ada lagu segala macam. Mungkin kayak kesannya kayak kita beda-beda gitu lagunya, gak punya jati diri. Tapi kita tuh sebenarnya mau berusaha nunjukin kita tuh ngedengerin kok saran kalian, kayak gitu-gitu loh.
0: I see, teman-teman Skybe yang sampai bertahan sampai di hari ini gitu teman-teman. Apresiasi juga ya. Oke.
2: Okay. Iya betul.
0: Chelsea, ada ngerasain perubahan mungkin sampai rilisnya Inferno?
1: Kalau aku mungkin lebih diri sendiri, perkembangan diri sendiri sih yang aku rasa.
0: Iya, pasti ngefek kan ya.
1: Meskipun iya, meskipun enggak banyak, cuman kalau dari awal debut sampai ke Inferno ini aku merasa kayak aku banyak sekali berkembang gitu loh. Iya.
0: Mau tahu seberkembang apa enggak? Coba kita lihat 2022.
2: Jangan.
0: Ini kalian kelihatan enggak teman-teman? Ini terakhir nih 2022. Aduh, masih ini banget ya, masih adik-adik ya kayaknya ya. Ini Chelsea.
1: Ya ampun,
0: ini
1: aku masih gak? Rambut pendek.
0: Chelsea. Nah, itu.
1: itu aku atau Kezia ya?
0: Kezia yang di tengah nih, kalian teman-teman. Ingat enggak Sheila waktu itu kemana? Kayaknya lupa deh, aku pun juga lupa. Lupa Sheila kemana. Yang pasti udah banyak berlalu, dan ya kata Chelsea tadi, dari diri sendiri maupun grup, dijelasin secara grup tadi sama Sheila ya, banyak perubahan juga ngikutin kata fans gitu ya Sheila ya. Terus juga gimana dengan perubahan emosi tiap perilisan gitu. Tapi teman-teman Starby lumayan berani sih dengan ngebawa konsep yang selalu berbeda. Kayak kalau kita bayangin dari Cheesecake ke Inferno tuh lumayan ada jaraknya gitu ya. Dari yang
1: jauh ya.
0: Iya, dari yang manis terus tiba-tiba berani gitu teman-teman. Walaupun konsep ini juga kita pernah ketemui di Bye Bye Drama ya. Bye Bye Drama tuh lagi banyak gonjang-ganjing kan. Karena lagunya tuh kayak aduh enggak mau drama gitu teman-teman. Tapi dari semuanya banyak perubahan dan pengalaman yang didapat ya di tahun, anggaplah tahun ke-7 ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Hai sih, sih. Oke deh. Tapi dengan rilisnya Inferno nih teman-teman, kita kan tadi bahas juga sedikit ada proyek yang akan datang. Sebenarnya ini boleh di-spill nggak sih ke teman Pro 2, proyek apa yang lagi disiapin sama teman-teman Starby?
1: Boleh nggak ya?
0: Boleh nggak ya? Tanya manajer dulu nggak?
2: Atau boleh atau enggak, yang pasti kita mempersiapkan sesuatu yang beda lagi. Berbeda yang kayak ya gitulah pokoknya.
0: Ya gitulah. Ini kayaknya, adalah pokoknya ya.
1: Kayaknya enggak akan ada yang menyangka sih.
0: Waduh, aku penasaran banget nih jadinya teman-teman. Tapi dari perjalanan Starby pun dari yang manis terus juga sampai yang berani sampai yang hot to handle ya sekarang Inferno teman-teman. Kita pasti cukup yakin lah Starby bisa menyesuaikan era ya, makanya bertahan di 7 tahun ini lumayan lama loh teman-teman. Di bertahannya kalian tuh di tengah-tengah tuh ada kayak grup baru tiba-tiba gak lama tenggelam gitu. Kalian tuh melewati era itu semua dan masih bertahan di tahun ke-7 tuh luar biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sangat bersyukur sekali. Dan pelajarannya banyak didapat, khususnya mungkin Inferno ini kita lihat ya bagaimana antusiasme teman-teman. Ini udah jalan berapa lama sih? 1 mingguan lebih udah ada belum perilisannya?
2: Di tanggal 24 sekarang tanggal
0: 9.
2: 2 minggu mungkin ya.
0: Ya udah 2 minggu ya. Harusnya antusiasme teman-teman udah ada ya dari teman-teman Skybee sendiri ya.
1: Iya.
0: Si. Dan ini juga berkolaborasi sama produser luar ya kalau enggak salah. Betul?
2: Oh, jadi pencipta lagu ini tuh sama kayak pencipta lagu yang sebelumnya Stop dan Prince Murai.
0: Oke. Okay.
2: Karel, dia pencipta lagu yang dia suka buat untuk artis K-pop juga gitu.
0: Makanya produksinya rigid teman-teman. Sangat bold gitu ya. Kayak layaknya produksian modern zaman sekarang lah. Mungkin kamu juga salah satu yang suka sama produksian ini. Tapi kita coba dengerin dulu deh ya bagaimana perasaan teman-teman nih dengerin lagu debutnya di radio. Diputerin lagi. Ada Starby dengan Aku Lengkap Denganmu. Setelah yang satu ini kita balik lagi teman-teman.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu. Prada masih bareng Edo dan teman-teman Starby, ada Sheila dan juga Chelsea ya di malam hari ini. Masih tuning ya, Sheila, Chelsea.
1: Halo.
0: Bagaimana setelah 7 tahun mendengarkan aku lengkap denganmu, masih berasa debut-debutnya ya tahun ini ya?
1: Pasti, Mas.
0: Si. Nah, kalau misalkan teman Pro 2 lagi dengerin Starby gitu, apalagi dengan karya-karyanya yang udah lumayan banyak, aku salah satu yang kaget nih teman-teman Starby ketika ngeluarin Princess Samurai. Dan
1: kenapa tuh?
0: Kayak wah, Starby bisa gini ya teman-teman. Nah, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin itu yang nanti tadi katanya bakal tampil beda setelah ini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Tapi seru gak sih pas menggarap Princess Samurai teman-teman?
1: Princess Samurai seru sih, seru. Kayak gak pernah, gak ada yang gak seru. Pokoknya selalu seru aja. Tiap kita mau comeback tuh aku ngerasanya seneng aja. Terus Princess Samurai kan salah satu lagu favorite aku.
0: Oh ya. Ini karena kayak anime banget gitu. Sama ini ya, sama Kobo ya ketika itu ya. Featuring
1: iya,
0: sama
1: ada,
0: Kobo.
1: Ada collab.
0: Ya, visualnya sama juga Kobo. Lucu gitu, teman-teman. Ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dibikin lagi nanti ya. Princess Samurai, Princess Samurai berikutnya, dan project-project yang tadi kata Sheila sih bakal kayaknya teman-teman enggak nyangka untuk akan hadir nanti setelah ini bareng sama Starby. Oke, kita kan udah ada di sesi terakhir nih. Kalau misalkan Sheila sama Chelsea udah dapat udah tampil di panggung besar gitu, meriah, tepuk tangan, tiba-tiba lampunya mati nih teman-teman. Kira-kira ada yang disampaikan gak sih untuk teman-teman Skybee setelah semua kemegahan konser itu? Mungkin Sheila dulu baru Chelsea.
1: Tiba-tiba lampunya mati.
0: Tiba-tiba lampunya mati gitu. Pokoknya kalian cuma yang ada tuh suara kalian yang bisa didengarkan sama teman-teman Skybee. Kira-kira kalian pengen nyampein apa?
1: Buat Skybee, terima kasih sudah bertahan sejak ini. Terima kasih sudah selalu menemani jalan hidup Skybee dari awal sampai jatuh bangunnya kita tim bareng-bareng. Dan Skybee selalu ada, pokoknya mau thank you, karena tanpa kalian pun kita gak bisa di sini. Jadi please selalu ada buat kita, jangan pernah. We love you.
0: Si.
1: Itu, udah.
0: Oke, kalau Chelsea.
2: Aku juga mau say thank you buat Skybee. Kayak yang tadi Cicela bilang, benar-benar mereka tuh selalu ada, kalian semua selalu ada. Skybee tuh selalu hadir juga tiap kita ada acara, ada event, ada perform di mana-mana. Mereka selalu ngeramein juga, yang mana seneng banget kalau misalnya kita lagi di atas stage terus bisa lihat muka mereka semua yang happy. Pengen nangis jadi. Terus mereka juga, aku mau berterima kasih juga karena mereka sangat, karena Skybee sangat amat mengerti Starby banget. Mereka tahu kalau misalnya kita lagi kenapa, kita lagi down atau gimana, dan mereka selalu ada untuk nge-backup kita gitu. Jadi aku mau berterima kasih sangat banyak untuk Skybee, apalagi yang benar-benar dari awal debut sampai sekarang masih bertahan, masih selalu support kita, masih selalu hadir di setiap acara kita. It means a lot. Dan love you guys.
0: Ya, mungkin teman-teman Skybee pun bilang layaknya awal Starby terbentuk ya, be a star ya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi bintang lah untuk teman-teman Skybee gitu. Oke. Itu pengharapan yang sangat besar lah buat teman-teman, karena tanpa dukungan fans Skybee dan teman-teman di Indonesia atau bahkan luar negeri yang dengerin Starby, bahkan Starby pun kalau enggak salah pernah tampil di luar negeri juga ya.
1: Iya.
0: Benar ya. Cheesecake ya ketika itu ya. Kok aku ingat sih. Udah lama juga. Tapi ini menjadi apa ya, perhatian penuh lah dari para fans sama kita bisa bilang idol kan, teman-teman Starby ya. Layaknya di Korea gitu, teman-teman Prado. Ada Sheila, ada Chelsea yang hadir malam hari ini. Salam juga buat Kezia dan Abel yang mungkin belum berkesempatan datang ya. Dan kalau misalkan ini kan ada Sheila sama Chelsea nih, terakhir deh, kalau Starby dibolehin kolaborasi sama seluruh musisi atau grup yang ada di Indonesia, Sheila dulu deh, Sheila pengen sama siapa kira-kira?
1: Yang dari waktu itu aku udah pernah bilang kalau aku pengen Agnes Mo.
0: Agnes Mo, oke, oke, oke. Itu kalian siap-siap tahan joget ya? Kayaknya dance barengnya lumayan lelah ya, teman-teman. Dan juga pada swag gitu. Agnes Mo ya, Sheila ya. Oh, oke. Okay. Kalau Chelsea, kira-kira dibolehin nih sama semua grup atau musisi Indonesia, boleh gratis atau kesempatan mau collab sama siapa?
2: Aku kalau dapat kesempatan gratis gitu kayaknya mau collab sama semuanya. Cuman bener sih, aku juga sama kayak Cicela pengen sama Kak Agnes Mo, terus
1: Weird Genius.
0: Oh, Weird Genius.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau enggak sama girl group lagi enggak apa-apa, kayak Nona.
0: Oh, I see. Ya. Banyak harapan lah ya, teman-teman. Oke. Okay.
2: Cuman kalau dari luar BTS lah. Jelas BTS enggak sih?
0: Agak ngeyel ya di bagian ini ya. Agak ngeyel bagian ini, teman-teman ya. Apa mereka perlu wamil satu kali lagi kayaknya untuk kolab sama Starby. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Itu it's a hope nih, teman-teman. Siapa nih yang bergabung nih?
1: Kezia.
0: Halo Kezia. Salam kenal ya.
3: Iya. Makasih. Halo. Sampai sorry ya, baru gabung.
0: Aman. Kita ketemu terakhir di 2022 loh. Aku ingetin terus ya sama teman-teman karena udah lumayan lama. Kita di akhir nih Kezia, jadi mungkin thank you juga udah ikutan bergabung dalam kesempatan kali ini. Di jalan banget nih. Dan juga buat teman Pradua, thank you teman-teman Starby. Kita sampai di penghujung. Semoga tadi harapan-harapannya Keja nanti datang langsung aja ke Banjarmasin ya. Kalian teman-teman udah pada nyoba soto Banjar belum sih?
2: Aku waktu ke Banjarmasin gak sempet coba.
0: Oh iya.
1: Gimana?
0: Oh, kalau kamu pernah makan soto, pernah?
2: Soto pernah.
0: Soto pernah. Nah, nasinya ganti sama lontong, teman-teman.
2: Oh.
0: Nah, itu soto Banjar. Jadi semoga nanti ayolah event-event di Banjarmasin ya, tolonglah undang Starby ini. Skybee-nya pada kangen nih, teman-teman, biar bisa kita ngobrol bareng sama teman-teman Starby di studio. Itu ya. Terima kasih Chelsea sama Sheila. Kesia juga sorry ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi di comeback album ya nanti ya, teman-teman. Okay. Untuk 2026-nya. See you. Thank you semuanya.
1: Thank you.
0: Oke, jadi teman Prada untuk Starby ya. Jadi kalau misalkan kamu kangen tadi dengerin suaranya, semoga bisa mengobati kerinduan teman-teman ya. Apalagi setelah ini dengan menutup dialog kita bareng sama teman-teman Starby, kita bawakan lagu yang paling ceria sih menurutku ya dari teman-teman Starby. So this is Cheesecake. Check this out.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Pesta Bola Dunia

0: di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Dan masih bareng ada di Prada 2 FM untuk jaga malam, jangan galau malam-malam, untuk edisi malam hari ini, teman-teman. Dan sekarang saatnya di Prada 2 Community, edisi malam hari ini yang bakal dibawakan sama teman-teman dari Suara Kampus ya, teman Prada 2, secara langsung untuk 60 menitnya. Dan kita juga udah live di YouTube kita di area Prada 2 Banjarmasin, ngobrolin seputar crab mentality. Dan udah ada Liana juga Muna sebagai host kita di Prada 2 jaga malam untuk Suara Kampus dan juga Community Talk malam hari ini. Silakan.
1: Halo, terima kasih Edo. Halo teman Prada 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Prada 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kembali lagi dalam program Community Talk Prada 2 Kampus edisi Sabtu 9 Mei 2026 bareng aku Liana
2: dan aku Muna yang bakal nemenin teman Prada 2 sampai jam 10 malam nanti. Malam ini kita bakal bahas yang kiranya relate juga nih sama teman Prada 2.
1: Iya, benar banget. Apa tuh?
2: Crab mentality.
1: Iya, crab mentality teman ya, Prada 2.
2: Pernah lihat enggak sih kepiting di ember, yang satu kepiting mau naik, yang lain malah naik turun.
1: Kayak kepiting yang ditangkap nelayan?
2: Bukan.
1: Tapi
2: sih.
1: Apa nih?
2: Ada deh, cuman nanti kita bahas. Ya. Kadang tanpa sadar kita ada orang di sekitar kita nih, juga kayak misalnya di kampus atau di sekolah gitu.
1: Mm-hmm. Nah, untuk selanjutnya kita bahas aja tuntas apa sih crab mentality itu. Juga pengalaman-pengalaman kami tentang crab mentality ini di kampus, sekolah dulu ya, sama di sekitar tempat tinggal kita. Nah, pertama teman Prada 2, crab mentality itu berasal dari sekumpulan kepiting ya yang ada di ember. Tapi ada nih satu kepiting yang naik, tapi kepiting-kepiting teman-teman di bawahnya itu narik turun lagi biar gak bisa lari gitu. Nah, itu awal kata dari crab mentality ini. Tapi pengertian sebenarnya adalah crab mentality ini sesimpel dia gak mau lihat orang lain sukses atau gak mau ada orang yang lebih sukses dari dia gitu.
2: Jadi malah kayak narik turun ya, buat ke level yang lebih rendah lagi.
1: Iya, benar banget. Nah, tapi apa sih biasanya alasan orang-orang yang memiliki crab mentality ini?
2: Nah, teman Prada 2, biasanya mereka itu kayak insecure gitu, kayak orang lain bisa, kenapa dia
1: kayak gitu. Kalau orang lain bisa, gue harus lebih dari dia dong, gitu, kayak gitu ya. Atau kayak
2: ngeremehin
1: biasanya. Mereka juga biasanya tuh iri dengki, enggak mau tersaingi. Sesimpel kayak misal apa ya, dapat hadiah, misal ada orang yang dapat hadiah tapi karena dia dapat hadiahnya itu lebih, menurutnya tuh lebih kecil dibanding orang lain, dia jadi dia kayak ih kesel gitu.
2: Iya,
1: nggak mau lihat orang lain happy.
2: Malah seneng tuh kalau orang lain gagal gitu.
1: Ya, tadi alasan dari orang-orang memiliki crab mentality. Tapi gitu. Jenis-jenis dari crab mentality ini sendiri, salah satunya yang kayak kita sebut tadi ya, iri dengki mereka itu. Nggak suka lah lihat orang lain tuh happy
2: di atas gitu.
1: Atau orang lain dapat pencapaian dia iri terus dengki. Harusnya kan kalau ya orang lain dapat pencapaian kita iri, jadi
2: ya, kan?
1: Iri
2: kita
1: terus jadi motivasi gitu ya. Nah, terus juga salah satunya mereka ini suka sabotase minor.
2: Apa
1: kayak
2: tuh
1: gitu?
2: Sabotase minor.
1: Kayak apa ya? Contohnya sabotase itu kayak monopoli gitu ya. Tapi dalam konteks ini tuh hak. Misal dia ini merupakan orang yang memiliki tanggung jawab, tapi apa ya contohnya ya, ketua kelas misal, tapi karena dia punya akses ke dosen, jadi biasanya ada beberapa info-info dosen tuh nggak di-share-nya ke anak-anak kelas,
2: kayak
1: cuma dikip dia sendiri dan circle-nya sendiri kayak gitu.
2: Gitu
1: itu salah satunya. Terus juga mereka tuh suka gosip dan fitnah. Kalau nya udah suka gosip, pasti ada
2: fitnah.
1: Oh my god. Teman Prada jangan kayak gitu ya. Misal kayak dia menang nih lomba. Gosipnya itu, "Oh, si ini menang lomba paling nyogok." Atau, "Oh, dia menang anak panitia. Enggak dong, iya, jangan kayak gitu.
2: Nah, mereka juga ada usahanya
1: kan. Siapa tahu langsung mereka memang capable dalam
2: bidangnya
1: yang dimenangi tadi. Terus orang-orang dengan crab mentality ini juga senang banget ngeremehin orang lain. Kayak apa contohnya, Muna? Kayak ini, misal dapat nilai bagus ya. Terus orang dengan crab mentality bakal ngapain tuh?
2: Biasanya kayak hal gampang aja tuh biasanya gitu kan. Atau kayak kamu biasanya nyontek ya.
1: Iya. Gitu. Kayak oh dapat amin doang, gue dapat A.
2: Iya.
1: Enggak dong, jangan kayak gitu ya, teman pro 2 ya. Nah, dan dampak dari crab mentality ini itu juga parah banget ya. Tapi sebelum kita bicara dampak, dengerin yang satu ini dulu, teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Makasih teman Pro 2 udah stay di sini. Oke, kita lanjut dengan dampaknya tadi ya, Liana.
1: Dampak dari crab mentality sendiri. Yang pertama itu orang-orang yang dengan crab mentality itu bisa menyebarkan sakit hati. Ya.
0: Iya,
1: jadi orang yang
0: biasanya mereka itu korban-korbannya itu bikin dia mental breakdown gitu.
1: Mental
0: ya.
1: breakdown
0: gitu. Karena dia itu dirinya enggak berharga gitu.
1: Iya, karena orang-orang dengan crab mentality itu mereka tuh sometimes manipulatif gitu, teman Pro 2.
0: Iya, teman.
1: Jadi kayak kurang bisa mengapresiasi orang lain, karena tadi dia mindset-nya adalah kalau orang lain bisa, gue harus lebih bisa kayak gitu. Bukan ya. Kalau gue nggak bisa, orang lain nggak bisa juga, ya yang kayak gitu. Betul. Nah, oleh karena itulah orang-orang dengan crab mentality ini kata-katanya tuh kadang bikin kita sakit hati gitu. Yang kedua ya itu apa nih?
0: Bikin kita takut berkembang kayak misalnya nih kita takut lo. Takut buat ikut lomba misalnya, takut dikata-katain,
1: karena tadi dikata-katain
0: gitu.
1: Ya
0: gitu.
1: Contohnya kayak apa nih? Contohnya misal pernah ikut lomba sekali tapi kalah. Si yang kalah ini curhat ke temennya yang dia nggak tahu kalau temennya ini crab mentality gitu. Dibanding fokus ke mengapresiasi atau cuma ngasihanin temennya doang, si crab mentality ini malah fokus ke kesalahan temennya tadi.
0: Mungkin
1: kayak
0: dia kayak harusnya kamu gini.
1: Iya
0: gitu.
1: Kamu mungkin kamu kalah karena kamu kurang persiapan,
0: iya,
1: atau
0: betul.
1: Mungkin kamu kalah karena ini, mungkin kamu kalah karena itu. Itu

0: kenapa gak fokus buat semangatin, iya menghibur aja daripada kan? bikin orang sakit hati gitu. Yang ketiga ada apa nih, Muna?
1: Kita gak? Jadi lingkungan sekitar kita itu jadi lingkungan yang toksik gitu.
0: Nah, jadi misalkan crime mentality ini udah dinormalisasi gitu di suatu lingkungan, lingkungannya karena orang-orang di lingkungan itu punya crime mentality, lingkungannya itu jadi toksik.
1: Nah, dan lebih parahnya lagi kita juga bisa
0: terpapar crime mentality ini. Jadi karena jika crime mentality itu sudah dinormalisasi di lingkungan tadi, orang-orang sekitar kita tuh menganggap hal-hal seperti itu adalah hal yang normal, kita bakal berpikir, apalagi misal udah berkembang dari kecil ya, udah tumbuh dari kecil di lingkungan yang toksik, kita bakal mengira kalaunya itu tuh bukan hal yang salah gitu. Itu memang
1: hal yang biasa gitu.
0: Yang mana sebenarnya
1: normalisasikan.
0: Yang mana seharusnya ya sebenarnya ini memang salah gitu, tapi ya dia tumbuh di lingkungan yang salah. Tapi ada gak sih, Muna, contoh-contohnya di kan kita mau share pengalaman kita ya.
1: Betul.
0: Muna dulu nih.
1: Biasanya
0: kiranya
1: di sekolah gitu ya.
0: Ya di sekolah ada
1: ada teman yang mau ngingetin nih di soal-soal PR misalnya, kecil cuma soal PR gitu. Terus dikatain, "Ya elah, nanti aja,"
0: kayak
1: gitu.
0: Misal,
1: "Sok pinter," gitu.
0: "Ibu ada PR minggu lalu, bikin ini." Terus kayak teman-teman yang lain tuh kayak, "Ini apa sih?
1: Malah so terus digibahin kan.
0: Sok pinter," gitu ya.
1: Iya.
0: Terus juga contohnya kalau di aku pas sekolah itu habis dia bilang ngingit PR nih, terus nanti istirahat dia dijauhin, terus nggak ditemenin, digosipin tuh kayak apa sih sok pinter, apa sih paling juga nyontek,
1: caper,
0: iya
1: apa
0: caper
1: sih caper ke guru gitu.
0: Terus juga kayak orang dengan crime mentality itu dimanapun, entah itu nanti di sekolah, di kampus, atau dimanapun mereka berada, mereka itu mindsetnya itu kayak semua orang gak bisa, kalaunya aku gak bisa juga. Nah, terus juga kalau di sekolah nih, contohnya mereka itu biasanya nanyain, kalau kita apa ujian, mereka itu nanyainnya kayak, "Eh, lo belajar gak sih?" Mereka bakal jawab apa? "Aku nggak belajar." Padahal lucky mereka tuh belajar gitu.
1: Oke, setelah ini kita bakal bahas tentang
0: pengalaman di lain lagi di kampus dan di lingkungan masyarakat juga. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: 95,2 FM RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ya, kembali. Terima kasih teman Prodo udah stay di program Community Talk Prodo Kampus ya. Masih bareng aku Liana dan
1: aku Muna.
0: Nah, yang kita bahas tadi apa? Pengalaman kita ya, yang selanjutnya itu pengalaman kita pas di kampus tentang menemui orang dengan crab mentality ini. Yang pertama itu kayak gimana? Misal kita biasanya kalonya di kampus ya, kita kelas itu gak jarang dosen tuh ngasih waktu kayak 1 jam atau 30 menit buat diskusi atau bertanya. Dan ada nih satu orang yang pure mau nanya, pure mau diskusi, tapi habis diangkat tangan kayak gitu, teman-teman sekelas langsung kayak, ya
1: gak jadi pulang nih,
0: gak jadi makan siang deh, gak jadi ke kemana, ke kantin ya. Karena orang-orang dengan crab mentality itu dia mikirnya, ya waktu gue ikut potong deh sama capernya nih orang kayak gitu ya. Itu contoh dari di kampus. Sama juga kayak misal ketua kelas ya, kayak kita bilangin tadi, info-info itu biasanya dia keep sendiri gitu, sabotase gitu ya. Nah itu contoh crab mentality di kampus.
1: Nah sekarang kita mau ngebahas crab mentality di masyarakat nih, Li.
0: Iya, kayak gimana tuh kalau di masyarakat? Misalnya, sama tetangga ya?
1: Iya, tetangga kan biasanya julid-julid tetangga gitu kan.
0: Gak jarang
1: biasanya,
0: ya tetangga julid
1: misalnya
0: prese,
1: kayak,
0: gitu.
1: Iya, misalnya nih kayak cewek keluar malam, ih cewek gak bener kan, yeah. Padahal bisa aja kan.
0: Siapa tahu dia kerja ya, siapa gitu. Tahu dia habis siaran jam 11 terus tuh pulang ke rumah. Nah sama juga tetangga-tetangga rese yang dengan apa ya, crab mentality ini. Misal dia tuh lihat ada orang yang kerjanya remote, kerjanya padahal digaji dolar nih kerja remotenya. Dia karena gak lihat orang ini keluar rumah, nggak lihat ada kantor seragam, dia bakal
1: tiba-tiba
0: bilang,
1: beli mobil.
0: Belum.
1: Oh iya, belum.
0: Oh, pengangguran ya, kayak gitu loh. Tapi kalau orang ini beli motor, beli mobil, beli aset, ini harta salah. Kayak gitu. Dibilangnya ih pesugihan. Paling pesugihan kayak. Pesugihan. Kerja di mana? Duit datang dari mana? Judul ya kayak gitu. Nah, itu contohnya dari di masyarakat karena kayak aku bilang tadi mindset orang crab mentality itu pikirannya semua orang boleh sukses tapi gak lebih dari aku, atau kayak kalau aku gak sukses orang lain gak boleh juga
1: sukses. Iya juga.
0: Nah tapi kita tadi udah bahas ya ciri-cirinya, alasannya, terus dampaknya, tapi ada gak sih Muna solusinya biar kita gak menghindari itu orang dengan crab mentality itu, ada nggak sih kira-kira?
1: Sebenarnya banyak sih tanda-tandanya, cuma kadang kita nggak sadar sih itu ada di lingkungan kita sih.
0: Iya.
1: Yang tuh, misalnya apa tuh? Coba
0: kayak caranya mengetahui sifat orang dengan dengan crab mentality itu, salah satunya dia tuh nggak pernah support, itu pertama.
1: Oh, iya, pertama.
0: Terus juga dia ini sering mencapai meremehkan pencapaian orang lain, sama juga lebih ke fokus kekurangannya. Contohnya kayak misal aku nih curhat kayak ih aku pagi tadi habis kelas dan aku diapresiasi, presentasiku bagus kayak gitu. Kalau padahal itu kan berita bagus ya. Kalaunya orang dengan crab mentality, mereka itu pertama kan tadi nggak support. Mereka bakal bilang, oh presentasi doang, semua orang juga bisa.
1: Padahal terus kan ada persiapan juga kali. Jadi
0: iya.
1: Kan kita nggak ujuk-ujuk bisa sebagus itu presentasi kan.
0: Tadi nggak pernah support, tadi dia juga meremehkan pencapaian dan fokusnya tuh pada kekurangan. Misal kayak habis aku curhat tuh, tapi walaupun presentasinya lancar, tapi tadi itu agak ngeblank sih sedikit. Terus dia bakal bilang, oh hati-hati tuh nilaimu kalau karena lo udah ngeblank pas presentasi itu, contohnya ya. Terus apalagi sih Muna, cara mengetahui sifat orang yang crab mentality ini?
1: Mereka tuh biasanya kayak senang buat kita gagal tuh.
0: Ya, senang kayak melihat orang gagal
1: ya,
0: juga.
1: Sering ngebanding-bandingin juga kayak, oh dia bisa tuh, tapi menarik kita turun gitu. Kayak misalnya nih kayak ngeremehin nih, misal dia punya nilai bagus gitu. Mm-hmm. Oh bisa.
0: Oh paling nyontek atau kayak nyontek, oh paling kayak nyogok guru gitu, iya, paling nyogok dosen kayak gitu ya. Nah juga dia nih sering juga nih membanding-bandingkan dirinya yang pokoknya dirinya gue deh yang paling oke okay, ya gitu. Kayak pas kita pas curhat tentang presentasi tadi nih misal. Dia bakal bilang kayak, oh semua orang juga bisa presentasi. Gue gue dulu pernah juga presentasi dadakan, gak ada persiapan, lancar-lancar aja tuh. Nah yang kayak gitu ya. Dibanding kayak mengapresiasi aja, dia fokusnya ke
1: diri dia,
0: ke diri dia ya, atau ke kesalahan yang
1: pokoknya
0: lain.
1: Pokoknya it's me gitu kayak.
0: Iya. Tapi gimana sih ya caranya kita buat menghindari gitu orang yang crab mentality, atau kita udah tahu dia punya crab mentality tapi kita bingung deh gimana nih cut off-nya kayak gitu. Tapi kalau dari Muna ada nggak sih tipsnya kayak menjauhi gitu? Pertama nih apa nih?
1: Pertama buat
0: nomor satu banget pokoknya.
1: Banget pokoknya jangan over sharing.
0: Iya, iya benar. Karena mereka suka gosip ya. Ya benar banget karena orang dengan crab mentality ini kita tuh harus set boundaries karena mereka kan suka gosip tadi, gimana ya gosip tuh kan kalau sering gosip, sering gibah, gak jauh ya dari fitnah gitu, kayak batasnya tuh tipis banget, kayak satu kaki kiri digosip, satu kaki kirinya di fitnah, kayak gini kayak itulah pokoknya
1: kesinambungan aja.
0: Terus juga cari circle yang positif, terus kita gak karena kita tahu tuh dia tuh orang dengan crab mentality, kita gak perlu mikirin omongan dia yang nyakitin hati kita, fokus ke diri kita sendiri aja. Tadi juga kita misal katanya gue bisa presentasi lebih baik kayak gitu, ya sudah itu kan dia, karena kita tahu dia udah punya crab mentality, ya udah gak usah dipikirin. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Gak usah kayak masuk telinga kanan tapi masuk ke otak, masuk ke hati juga kan bikin kita ngedown gitu, bikin kita sakit hati,
1: bikin
0: gitu,
1: bikin kita overthinking juga. Penting jangan dipikirin sih kata-kata orang itu.
0: Iya benar banget. Nah tadi kita di awal ya, di awal banget pokoknya ada tuh kita tadi bahas dampak dari crab mentality ini yang paling parah itu kita juga bisa menjadi crab mentality apabila lingkungan sekitar kita menormalisasi crab mentality ini. Caranya yang pertama apa nih Muna?
1: Caranya kita itu harus, kita harus
0: apa?
1: Latih empati.
0: Iya. Ya. Karena orang crab mentality ini minim empati, maka untuk menghindarinya kita harus latih empati kita. Mungkin ini juga sebagai self reminder ya buat kita, aku juga kita
1: semua,
0: iya
1: teman apalagi dua juga.
0: Caranya melatih empati, kita mulai mengapresiasi orang lain walaupun tapi apresiasinya jangan sarkas juga ya, kayak oh bagus banget nih naskah lo, ajarin dong bikin naskah, aduh itu sarkas kah?
1: Oh my god.
0: Yang kedua apa nih lagi?
1: Yang kedua ya
0: kita harus sih, harus punya pikiran gitu. Kalau semua orang punya prosesnya masing-masing.
1: Terus juga jangan, yang paling penting sih ini, jangan jadiin rasa iri itu jadi motivasi.
0: Alih-alih jadi dengki ya, harus jadi motivasi, gitu.
1: Ya, tapi diubah caranya, misalnya nih ada temen yang habis menang lomba esai, kita tanya aja gitu gimana sih caranya,
0: cara bikinnya, tapi gitu, pure kayak kepo tertarik gitu lah,
1: biar
0: atas
1: bisa menang kayak dia gitu.
0: Tapi ngomongnya jangan sarkas kayak aku tadi. Oh my god, apakah aku terlalu sarkas nih?
1: Oh enggak kok.
0: Nah juga kita fokus perkembangan diri kita sendiri, dan kita jauh-jauhin tuh mindset kayak kalau orang lain gak bisa, kalau gue gak bisa, orang lain juga gak bisa, ya Muna ya.
1: Iya, harusnya orang lain bisa, kita juga bisa dong.
0: Iya, nah gak terasa ya teman Pro 2, kita udah hampir 1 jam nih nemenin malam minggunya. Semoga obrolan kita malam ini bikin kita sadar bahwa kita semua itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Jadi gak perlu ya kita saling menjatuhkan kayak gitu, kayak orang crab mentality ya.
1: Yuk jadi orang yang ikut bangga, gak ada untungnya loh jauhin orang lain.
0: Yang ada apa?
1: Maksudnya gak ada yang malah bikin kita jalan di tempat gitu.
0: Daripada kita jatuhin orang lain, mending kita naik bareng ya. Atau kita bareng, makan bareng aja. Habis nih, yuk di depan apa udah lapar?
1: Udah lapar banget. Iya. Udah tengah malam.
0: Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Nah, aku Liana
1: dan aku Muna pamit undur diri, sampai jumpa di Community Talk Pro 2 kampus berikutnya.
0: Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kembali ke Edo.
2: Oke, okay, terima kasih Liana dan Muna ya untuk obrolannya malam hari ini teman-teman. Yang pasti kita harus menghindari yang namanya crab mentality ya, biar tangan kamu tuh enggak mencapit orang-orang di sekitar kamu teman-teman. Setelah ini masih ada penutup masih dari Fuji yang bakal membawakan Risk It All dari Bruno Mars, bukan ya? Kaget sih. Teman-teman bakal membawakan Raim La Ode. So check this out and keep tuning.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
3: Indonesia.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brother FM, teman baik teman-teman Pradua, dan sekarang kita udah masuk ke request time untuk edisi malam hari ini ya teman-teman. Silahkan ikutan gabung ke WhatsApp kita 0811 5111 4420, atau live TikTok ya setelah ini di RI Pradua Banjarmasin. Aku puterin dulu untuk requestan pertama dari Liana yang request lagu Bernadia dengan Rabun Jauh, dan juga dari 0881 ada Atelnia ya teman-teman ya, semoga nggak salah sebut nih, yang request lagu Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. So check this out.

Di Berada FM, teman-teman, kami tahu nomor 2 dari Sabrina Leonard dengan Sembuh Kembali. Malam ini banyak yang request Sembuh Kembali ya teman-teman, daripada Haha ya. Haha malah belum ada yang request nih. Terus tadi dari 0881 itu kan ada Atelnia, terus juga ada 0812 dari Cici Lavalen yang juga request Sembuh Kembali Sabrina Leonor juga teman-teman. Terus kita bacain untuk requestan berikutnya ya. Dari Selina yang request lagu Nabila Takiyah Terpatah Terluka, dan juga ada dari WhatsApp kita ya teman-teman. Untuk 0896 Mr. N yang request lagu Salon 7 dengan Lapang Dada, Check This Out.

Di Brada FM, teman-teman baik, teman-teman Brada 2. Lanjut ya untuk requestan berikutnya teman-teman di live TikTok kita. Ada dari Anissa Rahayu yang request Everybody New dari Citra Scholastika. Terus juga ada Lovi yang titip request ya. Salma Hacu, check this out.

Di Prade FM, teman terbaik kamu, teman Prade 2, masih request time ya. Dari Ike MF yang request di ujung minggu, Mesahira. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Zulia Cantik yang request lagu NG Carvalho, check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Sepertinya aku salah lihat ya. Jadi kita coba cek lagi setelah ini nih teman-teman, lagu yang diputar itu ada dari beberapa teman Prada 2 yang udah ikutan gabung. Aku mau kabarin ya, kita udah full nih di malam hari ini teman-teman. Dan requestan lanjut di malam hari ini, aku pengen puterin lagu yang di request sama Coko Maca, Adira, Lebih Indah. Terus juga requestan dari Dudi Dam Dam dan juga Amalia untuk Vanessa Zee dan Rani Parlian, Takkan Terulang. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Itu dia sajian duet maut kita ya, Vanessa G dan Roni Parulian dengan Takkan Turlang. Lanjut requestan berikutnya ada dari Bubble yang request Fix You dari Coldplay. Dan juga ada Liana di WhatsApp yang request lagu For Revenge dengan Sadra. Check this out.

Di Brady FM, teman terbaik kamu tahun Pradua, sampailah kita di penghujung dari request time malam hari ini. Requestan terakhir di WhatsApp ada dari Lara Purnamasari yang request lagu Utopia dengan Rasa Ini Indah, teman-teman, sebagai penutup kita di request time malam hari ini. Thank you juga, thank you banget semua yang udah ikutan gabung ya di live TikTok kita, teman-teman. Semuanya ada Bubble, Dudi Dudidam, Tams, Cokomacha, Inisial A, terus dan yang lainnya, teman-teman, aku belum bisa sebutin. Tapi terima kasih banyak untuk likes-nya juga dan dukungannya malam hari ini. Kita di Pradu FM, sampai bertemu di request time berikutnya.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dari tadi diem aja, ngabuburit apa scroll terus?
2: Bentar lagi seru nih.
1: Dari tadi juga bilang bentar,
2: emang udah berapa lama?
1: 3 jam. Hah, serius? Iya, niatnya nunggu buka, malah waktunya habis di layar.
2: Iya juga ya.
1: Ngabuburit bukan soal ngabisin waktu, tapi gimana ngisi waktu. Kurangi scroll, perbanyak makna di bulan Ramadan.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
1: Ya, silahkan, Bika Tamsi.
0: Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Karena itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Tema Pradua, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan

0: sampai kita putus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

Unit Pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Castle Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Castle Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
2: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Suasana meriah mewarnai kawasan Taman Kelayan, Kelurahan Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Ratusan masyarakat hadir disuguhkan dengan berbagai pertunjukan seni bertajuk Musik Sampah. Kegiatan merupakan program yang digelar oleh penerima manfaat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Tema sampah sengaja diusung sebagai bentuk respon atas persoalan penanganan sampah di Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Satu unit truk tangki bermuatan solar terbalik di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan, Sabtu siang 9 Mei 2026. Peristiwa tersebut terjadi tepat di depan rumah potong hewan Basirih sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Awalnya hanya bagian depan truk yang terperosok ke sisi jalan, namun saat upaya evakuasi dilakukan, beban muatan dan kondisi tanah yang lembek membuat truk terbalik hingga hampir menyentuh pagar RPH. Akibat peristiwa ini, masyarakat sekitar sempat memadati lokasi untuk melihat proses evakuasi. Pengemudi truk dibantu warga juga tampak menguras isi tangki terlebih dahulu sebelum kendaraan berhasil diangkat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Olahraga Erick Thohir menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penuh pembangunan olahraga nasional. Kemenpora menjalin kerjasama lintas sektoral untuk memperkuat payung hukum dan fasilitas bagi seluruh cabang olahraga. Pemerintah juga melakukan deregulasi aturan melalui transformasi sistem guna meningkatkan daya saing para atlet pada tingkat dunia. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Proyek 2 Radio Anjar Malsin, teman terbaik kamu pada T-Zone. Selamat pagi teman Proyek 2 di Topic and Trending Zone. Bareng sama Linda di Sunday Morning kali ini. Di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Happy weekend ya buat teman Proyek 2, senang bisa menemani kamu di pagi minggu kali ini. Dan jangan lupa, mumpung minggu nih bisa disempet-sempetin buat berolahraga. Yang simpel-simpel, murah meriah, yaitu lari ya. Asal jangan lari dari kenyataan, jangan ya, hadapin semuanya dengan penuh keberanian. Oke, teman Proyek 2, tapi mungkin juga nih yang pengen olahraga pagi ini tapi kondisinya gak begitu baik karena cuaca yang lagi kadang tidak menentu gitu ya. Di sini hujan, di sana cerah gitu. Di sana gerimis, di sini enggak ada hujan sama sekali gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih benar-benar mengganggu kesehatan banget. Tapi berhubung ini weekend gitu yang biasanya mungkin udah jadi kebiasaan juga kamu teman Proyek 2 ya untuk berolahraga, apalagi olahraga lari yang merupakan salah satu olahraga favorit banyak orang karena gak memerlukan peralatan yang rumit gitu alasannya ya. Tempat dan waktu khusus gak ada tuh kayak gitu tuh. Siapapun bisa melakukannya. Tapi kalau sedang gak fit, apalagi sedang flu gitu ya, banyak yang bertanya-tanya, boleh gak sih gitu tetap olahraga lari gitu. Nah, jawabannya akan kita kasih tahu di T-Zone pagi ini.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Really good feat. Mat, apa Pakde? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pakde nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pakde.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.

Produer Rewind Cermasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa nih, masih ngomongin soal lari ya, teman Produa ya. Boleh nggak sih lari saat flu gitu? Nah, kalau kamu terkena flu dengan gejala seperti demam, nyeri badan, lelah, sakit di sekitar mata, atau kehilangan penciuman, sangat disarankan untuk berhenti berlari atau melakukan olahraga berat sejenak. Memaksakan diri untuk berlari dalam kondisi ini tuh bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Dan flu termasuk penyakit yang menular ya. Jadi berlari di tempat ramai saat flu itu sangat tidak disarankan karena bisa menyebarkan virus ke orang lain juga.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
2: Season, Topic and Trending Zone.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: T-Zone, Topic and Trending Zone.
5: Produser RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kalau kamu tetap memaksakan lari nih, olahraga gitu kan ya, saat sedang sakit flu, ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai kalau kamu terus berlari saat sedang flu, teman produser. Seperti mudah dehidrasi, gejala flu yang menjadi memburuk, pusing, bahkan bisa kesulitan bernafas. Tingkat resiko ini sangat bergantung ya pada beberapa parahnya gejala flu yang kamu alami gitu. Kalau kamu tetap ingin lari saat sedang flu, lakukan dengan intensitas yang rendah dan perhatikan kondisi tubuh. Buat yang memiliki penyakit kronis kayak asma atau gangguan jantung, sebaiknya konsultasikan ke dokter deh sebelum berolahraga. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman.

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produera di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, terus gimana cara merawat tubuh saat flu? Selama masa istirahat, tubuh itu membutuhkan perawatan yang tepat ya, agar proses pemulihan itu lebih cepat. Dengan minum banyak cairan seperti air putih, jus, teh, atau kaldu untuk mencegah dehidrasi. Pilih minuman hangat seperti teh atau air lemon yang hangat untuk membantu melegakan hidung tersumbat. Istirahat yang cukup dan hindari aktivitas yang berat ya. Dan konsumsi obat flu yang dijual bebas jika memang dibutuhkan. Terus kapan bisa berolahraga kembali? Idealnya kamu bisa mulai olahraga lagi 24 jam setelah semua gejala flu itu menghilang. Jadi jangan dipaksain. Ingat, jangan dipaksain ya teman Pro 2.

0: Siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini nih yang lagi dibahas ya, teman Pro 2 ya. Soal kondisi habitat ikan sapu-sapu yang ada di wilayah perairan Banjar ya. Kita update dulu untuk informasinya, teman Pro 2 ya. Sejauh ini habitat ikan sapu-sapu di Sungai Martapura tuh tidak terlalu banyak, termasuk di aliran sungai irigasi. Dan banyak terdapat di perairan sungai, rawa, dan di Kabupaten Banjar sendiri ikan sapu-sapu ini habitatnya belum banyak. Dan secara analisa, jika ikan ini dibiarkan memang pengaruhnya tidak terlalu banyak terhadap ikan peliharaan ya. Hanya ada persaingan dan ikut memakan pakan ikan. Jadi disampaikan bahwa belum ada laporan kabupaten kota ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi tentang maraknya ikan sapu-sapu di sungai-sungai. Soalnya ada beberapa daerah kan yang banyak banget ikan sapu-sapunya ya, teman Pro 2 ya. Dan itu jadi perhatian khusus juga buat pemerintah setempat.

0: korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini ramai dibicarakan juga teman Pro 2 soal insiden kecelakaan di tikungan jalan tembus Mantuil yang disebut-sebut kerap kali terjadi. Karena area tikungan dengan ruas jalan yang tidak begitu lebar membuat beberapa pengendara terpaksa mengambil tepi jalan yang berujung membuat kendaraan itu jadi terguling. Banyak pengguna jalan yang tidak menyadari tepian jalan yang begitu curam. Bahkan warga sekitar mengatakan bahwa di saat arus lalu lintas padat, ruas jalan yang sempit itu seakan mengiring mereka untuk menepi ke tepi jalan. Tapi sayangnya tepi jalan terlalu curam dengan tekstur tanah yang kurang padat.

0: deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Produa, karena udah pukul 7.30, kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026, lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Baik teman Pro 2, untuk informasi perakiran cuaca hari ini ya, hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Dan hanya saja untuk wilayah Hulu Sungai Utara dan juga wilayah Kota Baru yang diperkirakan bakal berawan. Sedangkan suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga sampai dengan 99%.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trending Zone. Trending Zone.
1: Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada kabar terbaru yang viral di media sosial. Video memperlihatkan fenomena perairan Sungai Barito yang terbelah dari atas jembatan Berangas Handebakti Barito Kuala. Tampak permukaan air yang terbagi menjadi dua, yaitu keruh dan jernih, teman produser. Dan fenomena ini terjadi pada Sabtu 9 Mei 2026 yang dibagikan warga yang melihat pemukiman air di perairan Sungai Barito yang terbagi menjadi dua sisi. Dan pada permukaan air yang mengarah ke laut tampak keruh dan berwarna coklat pekat bercampur lumpur, sementara permukaan air yang mengarah ke pesisir cenderung jernih kehijauan. Fenomena permukiman air yang terbelah menjadi dua ini sontak menarik perhatian warga. Dan meskipun terbelah menjadi dua sisi, permukaan air di Sungai Barito tampak tenang dan masih dilalui beragam kendaraan air seperti kelotok maupun kapal tongkang.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produe Ready Manager Mansin, teman terbaik kamu. Nah, bicara soal fenomena yang terjadi di air sungai Bar itu yang terbelah di atas jembatan Berangas Batola ya, menjadi dua antara keruh dan jernih, teman Produe. Nah, jadi fenomena alam ini yang tampak terbelah menjadi dua ini diperkirakan merupakan fenomena haloklin yang biasa terjadi saat pertemuan dua massa air dengan tingkat salinitas atau kandungan garam yang berbeda. Makanya air tidak langsung bercampur. Secara visual, haloklin ini dapat terlihat seperti garis batas yang jelas atau dinding tipis, bahkan menyerupai lapisan kaca atau distorsi yang berkilauan di bawah air. Air dengan salinitas lebih tinggi memiliki massa jenis lebih besar sehingga berada di bawah air dengan salinitas yang lebih rendah.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan